kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waspada di pagi hari ini teman Pro 2.
1: Betul. Ini kalau misalkan kamu lihat teman Pro 2 ya, ada informasi dari PBB.
0: Yep.
1: Di mana Majelis PBB ini mengadopsi resolusi Correct the Map yang mendorong penggunaan peta dunia dengan representasi ukuran negara dan benua yang lebih akurat dan proporsional. Di mana resolusi ini didukung oleh 164 negara anggota, sementara 6 negara abstain dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak. Inisiatif ini terutama menyoroti representasi Afrika yang dinilai terlalu kecil dalam peta dengan proyeksi Mercator, teman Pro 2.
0: Yes, jadi resolusi Correct the Map ini mendorong penggunaan proyeksi Equal Earth yang dirancang untuk menampilkan luas wilayah secara lebih proporsional gitu ya. PBB juga mengajak pemerintah, organisasi internasional, institusi pendidikan, serta platform teknologi untuk mempromosikan penggunaan peta Equal Area ini. Meskipun begitu, resolusi ini tuh bersifat tidak mengikat dan tidak melarang penggunaan proyeksi Mercator, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita lihat perbandingannya sendiri, terlihat sangat jelas gitu ya.
1: Betul, jadi kalau misalkan kayak intinya adalah ini nanti peta dunia berubah jadi lebih akurat sesuai skala yang realnya gitu ya, Fairnya. Jadi ya,
0: karena kalau misalkan kita pakai proyeksi Mercator, teman Pro 2, si benua Afrika ini memang terlihat lebih cute gitu,
1: lebih
0: ya.
1: Cute gitu ya. Tapi juga, kalau misalkan nanti di revisi gitu ya, nanti bakal lebih real lagi ukurannya. Afrika memang sebuah benua yang besar gitu.
0: Betul, dan juga benua Asia ini ya, bagian Rusia sih ya kayaknya.
1: Asia
0: ini
1: Utara ya.
0: Asia Utara kayak gitu lebih gede banget ternyata, teman Pro 2, nggak sepaya ini. Kayak kan kita lihatnya biasanya kayak menciut gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah ternyata mereka tuh segede itu dan seluas itu, teman Pro 2.
1: Menarik banget ya ini. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman yang belajar geografi lagi, kayak ternyata ternyata memang seperti ini realnya gitu ya.
0: Benar. Dan juga mungkin kita bisa lebih jelas lagi melihat per kota-kotanya di satu negara itu gitu kan, negara-negara bagiannya. Jadi kita kalau mau belajar geografi mah juga gampang-gampang aja, teman Pro 2 ya.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digunakan untuk memvalidasi data para penumpang. Implementasi Piona sendiri ditargetkan bakal mencakup seluruh bandara yang ada di Indonesia pada bulan November mendatang, teman Pro 2.
1: Semoga bisa segera terlaksana ya, Fira. Betul. Ya, karena misalkan kalau kita lihat gitu ya, untuk naik pesawat ini digantikan sistem biometrik, nggak perlu lagi cek-cek dokumen, ini sudah diterapkan di KAI gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau misalkan untuk stasiun, untuk kereta jarak jauh gitu kan, biasanya kita udah langsung face recognition, jadi nggak perlu lagi tuh kayak buka-buka KTP dan lain-lain, kan rawan jatuh soalnya.
0: Betul.
1: Kan kalau misalkan lagi begini orang lagi gerusak-gerusuk tuh keburu-buru kayak aduh-duh-duh-duh-duh gitu kan, takutnya kayak kayak masukin KTP-nya nggak pas, terus jatuh nggak sadar gitu kan,
0: keselip di mana gitu, jadinya kayak mau di mana, aduh aku simpan di mana ya tadi gitu.
1: Nah itu juga terjadi sama aku dulu soalnya.
0: Oh iya ya.
1: Wow, ngurus KTP lagi gitu kan. Jadi semoga dengan adanya ini gitu ya, bisa mempermudah proses apa namanya, pengecekan data diri.
0: Betul gitu. Ya semoga aja gitu ya. Nanti kalau kamu mau kemana-mana gak usah bingung nih, cuman tinggal kasih tunjuk aja barcode kamu gitu kan.
1: Betul.
0: Ya teman Pro 2, dan nanti di jam 8 kita bakal update gitu ya informasi cuaca di hari ini, especially di sekitar Malang Raya gitu ya, biar kamu nanti kalau mau keluar-keluar rumah gitu gak was-was gitu, teman Pro 2 ya.
1: Betul. Jangan kemana-mana teman Pro 2, keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang,
0: teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Ara di pada kali ini gitu ya.
1: Yes, dan di pagi hari ini teman Pro 2 kita akan mengupdate informasi terkait perakiran cuaca di Kota Malang dan sekitarnya. Lebih tepatnya pada pagi hari ini kita bersama dengan forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang.
0: Betul, bersama Ibu Linda gitu teman Pro 2 ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, Assalamualaikum Bu Linda, apa kabarnya?
2: Waalaikumsalam, kabar baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Ibu mungkin boleh nih Bu di update untuk perakiran cuaca di Malang dan sekitarnya seperti apa untuk di hari Senin ini?
2: Ya baik, selamat pagi para sahabat sobat Pro 2 Malang. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk cuaca hari ini prediksinya umumnya cerah berawan. Kemudian untuk prediksi suhu, suhu udaranya di daerah Batu itu 14 hingga 22 derajat Celcius, Kota Malang 19 hingga 26 derajat, dan Kabupaten Malang lebih panas ya, sekitar 20 sampai 27 derajat Celcius. Untuk kelembapannya itu 60 sampai 95%, jadi lebih lembab dibandingkan kemarin gitu Mbak.
0: Oke, nah untuk di hari ini sendiri Bu, apakah ada peringatan dini gitu ya dari BMKG sendiri terkait mungkin angin kencang ataupun bakal ada hujan nih diperkirakan ya? Karena tadi pagi kita berdua waktu berangkat ke kantor Bu, kita merasa kayak ada gerimis-gerimis kayak gitu.
2: Iya benar Mbak, kalau pagi tadi memang di Karangploso sendiri juga gerimis juga Mbak, karena memang kayaknya ini terlihat dari satelit di wilayah selatan itu memang cukup lembab Mbak. Jadi ada beberapa wilayah yang turun hujan ya tadi pagi gitu. Dan ini mendung-mendung ini mungkin akan bertahan hingga sore hari nanti gitu Mbak. Kalau informasi hujan ringan dari hujan dari BMKG Juanda tidak ada prediksi hujan. Namun untuk diwaspadai untuk spot di wilayah Malang ini karena ada beberapa OMC ya Mbak untuk pencegahan karhutla. Jadi mungkin bisa jadi ada efek dari situ. Ada modifikasi cuaca maksudnya. OMC itu modifikasi cuaca. Jadi ini ada kegiatan di wilayah-wilayah yang rawan karhutla. Ya kalau anginnya bisa membawa ke wilayah kita, jadi mungkin bisa jadi di wilayah kita juga terkena dampak hujan ringan tersebut gitu Mbak. Karena ini kalau arah anginnya ya dilihat itu dari arah timur dengan kecepatan 27,8 km per jam. Anginnya cukup kencang ya wilayah apa permukaan gitu Mbak.
1: Oke. Okay. Untuk kemarin ini kan ada erupsi dari Gunung Semeru ya Bu ya. Kira-kira apakah ada potensi untuk hujan abu di Malang dan sekitarnya Bu?
2: Kalau hujan abu untuk saat ini sih yang perlu diwaspadai wilayah 500 meter dari wilayah Semeru sendiri ya Mbak. Kalau abunya sampai sini atau enggak, ini sekarang juga kita ada paper test yang dipasang. Ini belum terdeteksi sampai sini sih Mbak.
1: Baik gitu. Iya, terima kasih banyak Bu Linda untuk perakiran cuaca di hari ini, dan memang ada sedikit perubahan sambil terus memantau gitu ya.
0: Benar.
2: Iya betul. Kalau mau kalau dari BMKG perlu diketahui bagi masyarakat. Jadi kalau untuk erupsi itu yang menangani adalah PVMBG. Memang badan apa vulkanologinya yang menangani letusan atau erupsi gunung. Tapi kalau BMKG sendiri itu memantau arah anginnya itu arahnya kemana dari hasil debu vulkanik itu arahnya kemana, itu baru BMKG yang menangani. Jadi jangan sampai salah apa ya, tupoksi lah gitu. Masyarakat kadang kan kok ini BMKG nggak ngeluarin nih erupsinya gimana gimana gitu. Jadi memang berbeda kita tupoksinya. Jadi tupoksi BMKG sendiri adalah memantau arah angin debunya ini arahnya kemana sih, seperti itu. Dan kalau untuk erupsi dan letusannya itu yang menangani adalah PVMBG, gitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Ibu, ini juga jadi belajar ya kita.
0: Betul.
1: Fira ya. Oke, terima kasih.
2: Sama-sama MBG kan belakangnya.
1: Satunya BMKG, satunya PVMBG.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Betul.
0: Baik. Terima kasih banyak ya Bu Linda untuk informasinya di pagi hari ini.
1: Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Semoga lancar dan sehat selalu Ibu.
2: Iya, baik. Sama-sama Mbak.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2.
1: Untuk perakhiran cuaca di hari ini bersama dengan forecaster dari stasiun BMKG Malang ada Ibu Linda kayak gitu. Jangan kemana-mana, Ara dan juga Vira masih bakal update beberapa informasi lainnya untuk kamu teman Pro 2. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak

0: Kalau dengerin lagunya Fist ya, memang band terbaik di semesta raya ini ya.
1: Betul, lagunya tuh selalu bikin kita ini ya, endorfinnya langsung naik teman-teman.
0: Endorfinnya langsung naik kayak, kayak playlist diangkat gitu, kayak langsung
1: cetuk-cetuk-cetuk gitu ya teman Pro 2. Apalagi especially kalau misalkan diputar di pagi hari, makin rindu lah itu ya.
0: Langsung setetes bahagia.
1: Nah,
0: kayak apa ya? Menurutku, lagu-lagunya Fizz sama Hindia tuh, Hindia memang beda genre ya.
1: Betul.
0: Tapi Fizz itu kayak buat ngebus semangat, oke banget sih.
1: Oke banget sih, sumpah beneran teman Pro 2.
0: Kayak kamu kalau misalkan dengerin lagu-lagu begini pas sambil make up gitu ya, itu kayak happy banget gitu gak sih rasanya?
1: Betul, kayak rasanya tuh kita make up itu kayak ya jadinya tuh jadi cantik banget.
0: Kayak
1: gitu
0: pede, kayak wuh.
1: Okay. Kayak I'm pretty.
0: Okay, I'm pretty. Gitu. Tapi kalau selain Fizz gitu ya, mungkin ada enggak sih lagu-lagu yang bikin kamu semangat gitu?
1: Oh, yes, jelas ada dong.
0: Apa ampong?
1: Ada ini biasanya dulu waktu kita kecil, kita selalu bilang om toleret om. Nah,
0: oke. Okay.
1: Tahu enggak sih kalau kita ngomongin tolek to telolet.
0: Telolet.
1: Telolet. Ini ada lagi yang kayak di remake gitu ya sama Bro ya, dari Nona.
0: Nona siapa?
1: Nona Nona manis ya.
0: Namanya Nona aja.
1: Nona aja teman Bro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Informasi menarik, especially buat kamu para Potterheads, aka para pecinta Harry Potter,
1: yes,
0: gitu
1: Harry
0: ya.
1: Potter mania, gitu ya. Gak. Ini kita punya.
0: Oh, enggak. Kenapa ada manianya?
1: Kan mencinta.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh.
0: Semua jadi mania ya, Kak.
1: Iya. Okay. Ini kita punya informasi terbaru. Kalau as we know ya, dari HBO ini kan lagi bikin series Harry Potter gitu kan.
0: Betul.
1: Terus kemarin juga udah di spill pemain-pemainnya siapa. Terus yep. juga alur ceritanya tuh bakal diambil dari buku urutan keberapa gitu kan. Nah ini ada informasi lagi teman Pro 2. Dimana dari HBO ini.

0: Iya. Yeah.
1: Ya kan? Jadi kayak you know who?
0: You know who?
1: Hu hu hu.
0: Gitu, teman gitu, berdua kan? Ya. Dan Billy Barrett sendiri dikenal lewat perannya dalam film Bring Her Back dan juga Invasion. Dia juga menjadi pemenang termuda International Emmy Award kategori aktor terbaik di usia 13 tahun.
1: Betul. Sementara itu ada karakter Dobby bakal diperankan aktor sekaligus presenter asal Inggris bernama Lenny Rush. Di mana karakter peri rumah ini diperkirakan bakal kayaknya nanti bakal pakai CGI gitu ya.
0: Betul.
1: Ya. Terus dari HBO dia juga melakukan pergantian pemeran untuk karakter Ginny Weasley, di mana untuk Bonnie Hill ini bakal mengambil alih peran ini mulai season 2-nya. Jadi season 1-nya ini kan ada Gracie Cochran ya, ini memutuskan meninggalkan perannya sebagai Ginny. Terus abis itu tapi karena sudah perjanjian gitu ya, jadi season 1 masih si siapa namanya Gracie. Nanti season 2-nya baru diganti Bonnie Hill kayak
0: yes.
1: gitu.
0: Dan dalam pernyataan sebelumnya gitu ya, pihak produksi menyebut keputusan Cochran ini terkait kondisi yang gak terduga gitu.
1: Betul.
0: Loh. Jadi produksi juga menyampaikan apresiasi atas kontribusinya selama bergabung dalam dunia Harry Potter. Dan pengumuman pemeran baru ini hadir setelah HBO merilis trailer terbaru serial tersebut. Trailer ini memperlihatkan suasana Hogwarts dan tahun pertama Harry Potter di sekolah sihir tersebut.
1: Dan di season pertama gitu ya, ini ngangkat cerita Harry Potter and the Philosopher's Stone, di mana series ini bakal menampilkan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, terus ada Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Abis itu ada John Lithgow sebagai Albus Dumbledore. Dan ya, yang controversial ya ini Fir ya, itu ada Papa Isidu ini sebagai Severus Snape.
0: Lalu ada Nick Frost yang berperan sebagai Rubius Hagrid. Sementara Janet McTeer ini menjadi Minerva McGonagall, teman bro dua. My favorite professor sih. McGonagall. Dan serial ini sendiri diadaptasi dari 7 buku karya J.K. Rowling. Ada Francesca Gardiner menjadi penulis sekaligus produser eksekutif, sedangkan Mark Millett menyutradarai sejumlah episode, teman bro dua.
1: Betul. Untuk Harry Potter and the Philosopher's Stone ini jadwalin bakal tayang perdana di Natal tahun ini lewat HBO. Terus nanti untuk season 2-nya bakal memperkenalkan lebih banyak karakter penting di dunia sihir ini.
0: Gak sabar gak sih untuk nontonin Harry Potter yang ini, teman bro 2? Aku sih gak sabar ya. Kalau kamu
1: seru
0: gimana?
1: Sih? Soalnya aku kayak kapan itu, I don't know, waktu itu ya, aku habis maraton film-filmnya gitu. Jadi kayak masih fresh banget kan di pikiran kayak tokohnya, ceritanya kenapa gini. Jadi kayak mari kita lihat nanti untuk seriesnya kayak gimana ya.
0: Yes.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nasib orang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, kayak gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama Vira dan juga Ara, teman Pro 2.
0: Yes, dan sebagai generasi muda.
1: Betul.
0: Yang sudah memasuki dunia dewasa ini, kita memahami bahwa money is forever ya.
1: Betul.
0: Money is everything, everything ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Nah, ini kalau kita ngomongin tentang uang, teman Pro 2 gitu ya.
0: Kayak penasaran enggak sih kayak ih, ini gambar apa ya? Ini apa ya gitu.
1: Betul.
0: Dan kita juga penasaran, teman Pro 2 pengen banget ngobrol-ngobrol. Tapi enggak mungkin dong kita cuman yaping berdua ya, Vira ya.
1: Betul.
0: Di pagi hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah
1: uang
0: gitu ya. Nah, ini sudah hadir di WhatsApp call bersama kita berdua.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, ada
0: Julio Anderson. Ini adalah Duta Muda Festival Rupiah Berdaulat Bank Indonesia. Ini dari Provinsi Maluku. Wow. Selamat pagi, Julio.
2: Halo, pagi semuanya.
0: Semangat banget ini.
2: Semangat.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar nih, Julio?
2: Baik banget, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sorry.
0: It's okay.
1: Gak apa-apa, juga... Mau minum dulu.
0: Sarapan dulu, boleh.
1: Oh, aduh, jangan sarapan dulu, Roka.
0: Oh iya, minum okay. aja ya.
1: Lama, minum
0: yes.
1: aja.
0: Ini okay, di pagi hari siap. Ini, Julio lagi ngobrol sama Ara dan juga
1: Vira.
0: Dan juga Vira ya.
2: Oke, okay, Haro, Ara sama Vira.
0: Yes, kita pengen ngobrol-ngobrol gitu. Karena kalau misalkan sesuatu yang deket banget sama kita adalah uang. Betul tidak, saudara?
1: Betul.
0: Nah, ini kita sering banget pegang uang. Mungkin kalau sekarang masih ada kris gitu ya. Tapi juga beberapa kali kalau misalkan jajan di pinggir jalan juga pakai cash gitu kan. Nah, terus juga kita ngelihat gitu ya. Apa namanya, kalau lebih deket lagi, cerita apa sih yang ada di balik uang kita, uang rupiah kita gitu ya. Karena ternyata rupiah ini gak cuman soal angka dan nilai transaksi, tapi ada cerita tentang Indonesia di dalamnya gitu. Nah, ini kita juga pengen ngobrol-ngobrol nih sama Julio gitu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal peruangan duniawi ini ya, Julio, mungkin boleh cerita sedikit nih, lagi sibuk apa, aktivitasnya lagi apa nih?
2: Kalau aku sih lagi kerja sih, Kak, lagi persiapan untuk kerja. Ini lagi di kantor BTW. Tapi demi untuk Pro 2 Malang ini kita menyiapkan waktu.
0: Terima kasih banyak loh. Wow. Ini enggak apa-apa nih, kita minta waktunya dulu berapa menit?
2: Aman ya.
0: Aman ya. Ini atasannya Julio, kita pinjem Julionya bentar ya.
1: Bentar ya, Pak.
2: siap.
1: Nah, kalau kita ngomongin tentang uang nih, Julio, yang paling dekat sama kita dan juga banyak banget orang-orang yang pegang gitu ya, especially adik-adik gitu buat jajan, adalah uang seribu. Nah, yeah. Di uang seribu itu kan ada gambar tuh di belakangnya gitu kan. Itu apa namanya? Yeah. Banda Neira ya?
2: Banda Neira, betul
1: Banda
2: banget.
1: Banda Neira. Nah, kamu bisa ceritain nggak sih, Julio, Banda Neira itu kayak gimana? Kenapa kok dia bisa dipilih masuk ke dalam rupiah kita?
2: Oke, jadi secara umum Banda Neira itu adalah salah satu daerah di Provinsi Maluku. Nah, kalau mungkin untuk teman-teman yang mungkin di luar di Indonesia bagian barat, di Jakarta atau dimanapun, teman-teman tuh kan mungkin taunya Maluku tuh ya Ambon atau dekat sama Papua mungkin. Nah, ada salah satu daerah yang cukup lumayan banyak wisatawannya yang datang ke Maluku, yaitu Banda Neira ini. Nah, Banda Neira ini sempat jadi, kalau teman-teman tahu, ada di sejarah itu tempat pengasingannya Bung Karno sama Bung Hatta.
0: Wow.
2: Ya, oleh karena itu maka dipilihlah Banda Neira ini menjadi salah satu destinasi atau ikon atau tempat bersejarah yang ditaruh, didokumentasikan dalam uang seribu ini sebagai salah satu ikon yang ada di Maluku.
0: Oke, tapi kalau misalkan ngomongin soal Banda Neira gitu ya, berarti punya sejarah penting ya di perjalanan sejarah Indonesia sendiri gitu ya. Oke, tapi juga ngomongin soal Banda Neira juga alamnya bagus banget sih.
2: Bener banget, Kak.
0: Kayak, tapi, ini gak, kenapa?
2: Tapi FYI, gak semua orang Ambon atau orang di Maluku itu pernah ke Banda Neira loh.
0: Oh,
2: soalnya
0: ya?
2: Banda Neira itu agak lumayan jauh dari Ambon. Kan Ambon itu kan ibu kotanya Provinsi Maluku. Nah, kalau dari Ambon, dari Ambonnya sendiri ke Bandai Nirai itu harus naik kapal lagi, Kak. Bisa mungkin sekitar 11 sampai 14 jam gitu.
1: Lumayan banget ya ternyata ya.
2: Iya, karena di Ambon ini kita beda sama pulau-pulau besar, kota-kota besar kan. Di Ambon tuh kita, di Maluku khususnya, kita provinsinya itu terdiri dari pulau-pulau kecil gitu, Kak. Jadi kalau dari satu pulau ke pulau lain, kayak dari Ambon mau ke, ada kalau dekat Ambon namanya Pulau Serang, ada Pulau Ora, itu juga tempat wisata, Banda Neira. Nah itu harus kebanyakan naik kapal, kayak gitu kan.
0: Oh, pantesan kalau misalkan lihat video orang main OTW ke Banda Neira gitu ya. Kan kalau misalkan dari Jawa tuh ada yang kapal naik sekitar 4-5 harian gitu, Julio. Tuh makanya kayak ternyata memang lumayan jauh ya.
2: Iya,
0: makanya kalau transit atau mungkin turun ke bandaranya tuh langsung kayak berhamburan gitu turun. Betul. Dari kapal karena memang selama berjam-jam itu. Ya di kapal ya.
1: Wow. Ya.
0: Kalau Julius sendiri pernah ke bandara nggak?
2: Nah itu dia, Kak, aku belum pernah, aku yang asli Ambon aja belum pernah.
0: Wah, harus cobain nggak sih?
1: Harus
0: berarti?
1: Ya sih.
2: Iya sih.
0: Semoga bisa segera ke Banda Neira ya.
2: Iya, harus segera.
0: Harus.
2: Kalah nih sama orang-orang dari luar Ambon yang udah pernah ke Banda Neira.
0: Iya, soalnya ada pepatah yang bilang kayak jangan meninggal sebelum
1: ke Banda Neira.
2: Jangan meninggal sebelum ke Banda Neira.
0: Iya.
1: Oh, berarti aku bisa flexing dong kalau kayak gini. Aku waktu kecil
2: pernah. Kakak udah pernah.
1: Udah.
0: Oh ya, kau pernah dulu, Fir?
1: Pernah. Waktu itu kan orang tua ketual kan.
0: Oke.
2: Keren.
1: Jadi lewatnya ini berhenti sebentar kan kapalnya di Banda Neira gitu. Tapi itu waktu masih bayi sih.
0: Kamu waktu itu nggak bilang kayak ayah ibu duluan aja aku di sini ya?
1: Enggak
0: bisa.
1: Tadi itu aku masih bayi ya.
0: Oh ya.
1: Cuma lewat aja.
2: Aku masih bayi.
1: Jadi aku flexing aja kayak ya udah aku bayi, aku pernah ke Banda kayak gitu.
2: Tapi belum ada memorinya itu.
0: Belum ada kesadaran kayaknya ya malahnya.
1: Kayaknya buka mata aja belum deh kayaknya itu ya.
0: Aduh. Masih bayi dong ya waktu itu ya. Ini kalau kita pengen kenalan sedikit sama Julio kan juga terlibat sebagai Duta Muda Festival Rupiah Berdaulat Bank Indonesia gitu ya.
2: Iya, betul banget.
0: Itu ceritanya gimana kemarin?
2: Oh, jadi itu kan eventnya namanya Verbi Festival Rupiah Berdaulat Indonesia. Nah itu adalah festival tahunan yang diadakan sama Bank Indonesia Pusat. Nah jadi itu kayak ibaratnya festival, terus ada tenan-tenan gitu, ada konser-konser, lomba-lomba. Nah aku tuh ikut lo salah satu lomba menyongsong festival itu, Kak. Namanya Duta Muda CBP Rupiah. Nah itu tuh kita di tiap daerah atau namanya kantor perwakilan. Jadi hampir setiap provinsi itu ada kantor perwakilannya masing-masing. Di kantor perwakilannya aku di Maluku itu kita buat lomba edukasi soal rupiah gitu, Kak. Jadi kan Bank Indonesia punya campaign gitu namanya CBP Rupiah, yaitu Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Nah kita tuh yang duta mudanya tuh diajak atau dibuat lomba buat kita edukasi ke orang-orang semenarik mungkin gimana caranya untuk kita bisa cinta bangga paham sama rupiah gitu, Kak. Dan kebetulan di daerahku di Maluku aku keluar jadi juara satu. Nah tiap juaranya dikirim ke Jakarta untuk ikut finalnya di sana, Kak.
0: Keren banget ya.
2: Benar banget, Kak.
0: Berarti memang perjalanannya lumayan panjang ya kemarin, dari berangkat untuk dari Malukunya sendiri, terus juga edukasi, kegiatan dan lain-lain, terus juara satu, terus juga berangkat ke Jakarta gitu ya kemarin ya.
2: Iya, betul banget, Kak. Dan seru sih ternyata dengan Bank Indonesia, terus kita juga bisa jadi tahu soal uang kan, edukasi juga ke teman-teman yang lain. Karena kan selama ini kita pikir, ah apa sih uang kalau dikucek-kucek kan nggak apa-apa, uang kalau di ini. Ternyata itu berdampak bagi kestabilan ekonomi ternyata. Kalau uang yang kita punya biar recehan mungkin, kalau dia rusak, berarti kan harus dicetak lagi uang baru. Dan kita tuh di sana selama di kegiatan Verbi itu kita diajak ke apa sih itu namanya, lupa, tempat percetakan uang gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Okay. Percetakan rupiahnya okay. Itu ya.
2: Peruri. Oh, namanya Peruri. Mm-hmm. Ya, di sana tuh tempat dicetaknya uang. Nah, okay. Kita jadi belajar bahwa ternyata dicetaknya uang, walaupun uang kayak tadi kita bahas di awal, Rp1.000 walaupun nominalnya kecil, itu proses pencetakannya tuh nggak gampang. Oh. Jadi, kita lihat langsung gimana prosesnya, kita jadi, oh ini bahannya buatnya ternyata nggak gampang, bahannya mahal. Makanya itu menumbuhkan rasa kayak, oh iya emang harus dijaga. Soalnya kalau kita ngerusak, kalau uang itu jadi rusak atau lain-lain, itu akan membuat kestabilan, ujung-ujungnya akan membuat kestabilan Indonesia itu jadi terganggu gitu, Kak. Kestabilan ekonomi.
1: Oke, jadi bisa ini ya, untuk teman-teman yang lain, jangan coret-coret uang berarti ya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Okay. Tapi kan tadi sempat banyak kegiatan juga ya dari Julio ya, sempat campaign dan lain-lain gitu kan. Kalau dari pengalamannya Julio sendiri, anak muda sekarang udah cukup mengenal atau teredukasi nggak sih sama mungkin bagaimana memperlakukan uang rupiah atau bahkan kayak cukup mengenal nggak sih cerita di balik rupiah gitu, kayak yang cerita kemarin tadi soal Banda Neira ternyata pernah jadi tempat pengasingan dari Bung Karno gitu.
2: Kalau menurut aku sih ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Bank Indonesia adain duta muda ini, Kak, karena buat kita ngejangkau anak-anak muda mungkin Gen Z yang ada sekarang dengan cara kita bersosial media, dengan cara kita menyampaikan edukasi ketika nongkrong, ketika ini ke teman-teman sebaya, itu mungkin karena pengetahuan atau pemahaman soal rupiah ini sebenarnya masih belum cukup banyak gitu, Kak, belum belum teredukasi semua orang, khususnya juga anak muda. Makanya ada, dengan adanya duta muda ini harapannya untuk mengedukasi lebih banyak orang, khususnya untuk anak-anak muda gitu, Kak.
1: Oke. Dan mungkin mulai dari uang 1.000 ini gitu kan ya, bisa mulai mengenalkan keindahan betul. Yang masih jarang diketahui banyak orang gitu ya, especially anak-anak muda gitu ya. Ternyata di uang itu kamu loh bisa jalan-jalan ke sana gitu ya, ke Banda Neira gitu. Nah, dulu sebelum di balik uang 1.000 itu Banda Neira, itu ada pulau lain ya. Pulau Meitara kalau nggak salah ya. Ya Kak Julio ya.
2: Iya, Kak.
1: Nah, itu bisa dijelasin nggak sih perbedaan Pulau Meitara sama Banda Neira itu? Sebenarnya mereka tuh kayaknya mirip-mirip sih kalau kita inget-inget gitu ya. Gambarnya itu mirip. Mereka tuh beda kah, atau memang Pulau Meitara ini ada di sekitar Banda juga atau gimana?
2: Nah, jadi sebelumnya itu memang betul, untuk uang rupiah, untuk pecahan 1.000 rupiah emisi 2022 udah dirubah, yang sebelumnya itu dari Pulau Meitara jadi Banda Neira. Nah, Meitara dan Banda Neira ini kan dua tempat yang berbeda. Kalau Banda Neira ini ada di provinsinya aku, di Maluku. Sementara yang sebelumnya Pulau Meitara itu ada di provinsi Maluku Utara. Tepatnya dia adalah pulau perantara atau jembatan antara Ternate dan Tidore, Kak. Kalau kakak tahu. Jadi jangan sampai ketukar sama Banda, beda dia. Kalau Banda itu di Maluku, kalau Meitara ini di Maluku Utara.
1: Beda ya ternyata ya.
2: Ya.
0: Ini apa sih yang bikin?
2: Pulau Meitara itu pulau kecil yang posisinya pas di tengah-tengah, kayak aku bilang tadi, antara Pulau Ternate sama Tidore. Dijuluki sebagai jembatan alami atau jembatan antara Ternate dan Tidore. Jaraknya jarak ke Ternate ke Tidore itu cuma 2 km, Kak. Dan Meitara ini ada di tengah-tengahnya.
0: Terus ya, berarti yang bikin Pulau Meitara menarik sampai menjadi gambar di uang 1.000 rupiah itu karena keunikannya itu tadi ya. Jadi pulau di tengah-tengah atau sebagai pulau jembatan gitu ya.
1: Iya, Julio.
2: Sorry Kak, boleh diulang?
0: Berarti yang bikin Pulau Meitara ini menarik sampai pernah jadi gambar di uang 1.000 rupiah itu karena dia menjadi pulau jembatan gitu ya?
2: Iya Kak, itu salah satu keunikannya juga, menjadi ikon, kalau ikon daerah. Jadi kan di dalam setiap uang rupiah itu ada, kita lihat gambar pahlawan, ada juga flora fauna. sama destinasi. Destinasi dan kebudayaan. Nah, sebelumnya, sebelum Banda Neira ini diambil Pulau Maitara itu untuk menjadi representatif salah satu wilayah di Maluku, yaitu Maluku Utara, Maitara tadi.
1: Nah, kalau kita ngomongin Banda kan kita bisa jalan-jalan nih ke Pulau Banda. Kalau Pulau Maitara sendiri kita bisa nggak sih jalan-jalan ke sana?
2: Bisa banget, Kak.
1: Oh, ada destinasi apa aja kalau di situ? Apakah kita bisa snorkeling atau bisa diving atau gimana? Yep, Julio.
0: Ya mungkin karena pulaunya juga jadi jembatan gitu. Betul. Ya, kayak nggak terlalu gede nggak sih berarti? Karena jarak antara pulaunya ini kan 2 kilo aja. Gitu.
1: Berarti mungkin bisa dibuat ini ya, apa namanya, jalan-jalan mungkin ada.
2: Ya, lebih banyak jalan-jalan enggak di sana tuh. Untuk destinasinya mungkin agak kurang ketimbang Banda Neira. Banda Neira kan lebih banyak wisatawan yang ke sana. Kalau orang ke Maitara ini mungkin menikmati view-nya aja, Kak. Menikmati view-nya. Pulaunya juga kan enggak terlalu besar. Dia tuh sepi, Kak. Di sana tuh dia sepi, lebih berasa kayak private beach gitu.
1: Boleh tuh kalau private yeah. Kayak gitu kayaknya boleh sih ya.
2: Nah, di sana juga ada view sunset, view gunung, kelihatan Gunung Gamalama dari belakang.
0: Berarti
2: jadi buat orang yang mau berenang main air, foto-foto, mungkin bisa sih.
1: Bisa ya ke sana gitu ya. Apalagi buat yang ini mau healing sendiri gitu kan, mau me time.
0: Betul, banget.
1: Bisa langsung ke situ.
0: Kalau Julio ini kan berasal dari Maluku gitu ya. Nah ini ada nggak sih cara anak-anak muda di Maluku mungkin punya cara khusus gitu untuk menjaga cerita sejarah soal daerahnya sendiri, especially kayak Banda Neira gitu.
2: Kalau di Maluku sendiri, khususnya aku di ibu kota di Ambon, Kak, kita tuh untuk komunitas-komunitas anak-anak mudanya udah mulai aware sama budaya, udah mulai aware sama sejarah. Kita tuh kerap kali buat event-event atau festival-festival. Di Ambon tuh, di Ambon sendiri tiap tahunnya ada namanya Rabu-Rabu Market, Kak.
1: Rabu-Rabu Market?
2: Iya, Rabu-Rabu, diksi Rabu-Rabu itu kalau dalam bahasa Ambon atau dialek orang Ambon artinya cepat. Rabu-Rabu itu cepat atau singkat.
1: Oh, Rabu-Rabu.
2: Jadi, Rabu-Rabu.
1: Rabu-Rabu.
2: Rabu-Rabu.
1: Okay.
2: Bukan Rambu-Rambu.
1: Rabu-Rabu.
2: Kayak cepetan doang gitu. Itu event tahunan, jadi kayak festival, ada banyak tenan. Nah, di situ tuh diisi sama UMKM lokal yang misal dia jualan t-shirt, baju yang angkat ornamen-ornamen sejarah Maluku, kayak gitu. Dia desainnya itu desain tradisional, terus banyak pengisi-pengisi acaranya itu mulai dari puisi, ada yang dance, ada yang tarian daerah, ada yang nyanyi, stand up, dan lain-lain. Itu kita kumpul, kita combine antara apa sih yang disukain sama anak muda zaman sekarang sama tradisi atau sejarah yang kita punya di Maluku ini, kayak gitu, Kak. Fun fact juga bertepatan hari ini 7 September 2026, hari ini ulang tahun Kota Ambon ke-451.
0: Happy birthday Kota Ambon ke-451 ya. Wow.
1: Kayaknya kita harus enggak sih
0: berarti jalan banyak acara enggak sih di sana pasti ya?
2: Lagi rame banget Ambon hari ini, Kak.
1: Oh, apakah ada ini juga kayak apa namanya di sini? Apa sih namanya festival-festival yang lain itu loh, karnaval.
0: Karnaval.
2: Ada, Kak.
1: Oh ya.
2: Kalau di Ambon sendiri menjelang HUT kota ini ada dua event tahunan yang sangat ditunggu-tunggu.
1: Apa tuh? Okay.
2: Yang pertama ini biasanya digelarin atau terjadi sebelum hari H HUT-nya, yaitu Baris Empang.
1: Asik.
2: Nah, Baris Empang di sini tuh beda, Kak. Di sini kayak dari tiap-tiap daerah, tiap-tiap komplek atau tiap-tiap komunitas gitu, dia punya tim-tim sendiri. Nah, Baris Empang di sini nggak cuma ada barisannya, tapi ada dance-nya juga, ada koreografinya juga. Jadi di pos-pos itu mereka kayak bongkar barisan buat koreografi yang lucu-lucu, yang keren-keren. Nah, itu jadi ibaratnya kayak jadi slangnya anak-anak di sini.
0: Oh iya.
2: Nah, ya. Terus untuk yang hari ini, hari hanya hoodnya itu ada eventnya namanya Makan Patita.
0: Apa tuh?
2: Jadi itu di kayak alun-alun kota gitu kak. Di sini kita siapin meja panjang di jalan. Orang tuh bisa datang makan sepuasnya. Ada mulai dari jajanan tradisional, makanan daerah, dan lain-lain. Jadi terbuka untuk umum, siapa saja satu kota mau datang silakan.
1: Wow.
2: Sama-sama merayakan.
0: Oh, seru banget pasti ya berarti.
1: Seru banget.
0: Ya.
1: Kalau dengerin kayak gini malah pingin ke Maluku nggak sih?
0: Pingin join nggak sih?
2: Harus banget.
0: Ya ampun, semoga kita paling nggak ya. Sih once in a lifetime bisa ke Maluku.
1: Tahun
0: gitu
1: depan
0: ya.
1: Sih kak.
0: Banda Neira gitu kayak asik nggak?
2: Harus sih kak.
0: Harus asik. Ya. Nah, nanti kita bisa main sama Julio di sana.
1: Betul.
0: Ajak
1: boleh.
0: Ajak Banda Neira juga.
1: Nah, kalau misalkan buat kita nih yang belum pernah ke Maluku, menurut kamu Julio, kamu bakal membawa kita kemana? Kalau misalkan kita main bareng,
0: cobain ini gitu.
1: Iya, main kesini gitu. Yang wajib fardu.
2: Yang wajib udah pasti pantai karena di sini kebanyakan pantai.
1: Iya.
2: Ada satu yang sangat recommended namanya Pantai Natsepa. Untuk pantainya ya standar di Maluku, semuanya keren. Tapi yang bedanya di sini ada makanan atau menu khasnya namanya rujak Natsepa.
0: Oke.
2: Apa rujak Natsepa? Di sini tuh rujak dia perpaduan dari beberapa buah, ada kayak mangga, pepaya dan lain-lain. Tapi yang bikin spesial bumbu kacangnya kak.
0: Oke.
2: Di sini pakai bumbu kacang yang pokoknya beda, nggak akan kakak dapat dimanapun. Pokoknya sangat recommended. Dia terkenal rujak Natsepa itu terkenal banget.
1: Rujak Natsepa.
2: Ya.
1: Oke, boleh dimasuk wishlist kita ya, Ara ya. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Maluku pakai sepatu roda gitu ya, mungkin.
2: Wow.
1: Jalan-jalan dengan sepatu roda. Kita bisa nyobain rujak Natsepa itu tadi ya di pantai.
2: Ya, benar, kan? Pantai Natsepa.
1: Pantai Natsepa gitu tuh.
0: Oke, ini kalau setelah kita ngomongin soal Pulau Maitara terus juga keindahan dari Banda Neira gitu ya. Menurut Julio sendiri apa sih sebenarnya makna Indonesia yang tergambar lewat uang rupiah ini sih?
2: Makna Indonesia yang ada dalam uang rupiah itu sebenarnya menunjukkan bahwa rupiah itu merupakan representatif dari Indonesia. Rupiah itu kita adalah rupiah. Jadi rupiah itu dari mulai pecahan yang paling kecil sampai pecahan yang paling besar mewakili semua daerah, semua budaya, semua provinsi. Ya memang mungkin ada yang tidak terwakilkan, tapi sekiranya itu menjadi representatif dari Sabang sampai Merauke. Jadi rupiah itu kita adalah rupiah. Mari jaga rupiah untuk kebaikan kita.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat uang rupiah kita sendiri gitu ya, tiap pecahan itu kan beda-beda gitu ya. Kita bisa tokoh-tokohnya beda, budayanya juga beda, kekayaan alam Indonesia yang ditampilkan juga beda. Sebenarnya filosofi besarnya itu apa sih Julio?
2: Ya kayak aku bilang tadi kak, sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini beragam, Indonesia ini gak cuma terdiri dari satu budaya, satu kultur, satu daerah. Menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat beragam, sangat besar, tapi kita dapat disatukan, kita punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, yaitu tadi untuk membangun dan menyatukan Indonesia ini kan.
0: Oke, terakhir nih mungkin kalau misalkan Julio bisa ngobrol sama anak muda di Indonesia gitu ya, apa sih yang pengen kamu sampaikan gitu supaya kita tuh bisa semakin memahami, semakin cinta, semakin bangga, semakin paham sama rupiah.
2: Pesan untuk anak-anak muda, mungkin Gen Z di Indonesia, tetap jaga rupiahmu karena itu identitas negara kita.
1: Oke. Terima kasih Julio sudah meluangkan waktu.
2: Sama-sama kak.
1: Sudah ngobrol-ngobrol bareng kita. Sudah menjelaskan rupiah itu gimana dan juga menjelaskan gimana cantiknya Maluku dan juga Banda Neira.
0: Semoga bisa main ke sana ya.
1: Yeah.
0: Suatu saat nanti ya.
1: Amin. Semoga.
2: Amin.
0: Oke.
1: Semoga Julio juga bisa ya ke Banda Neira juga ya. Bareng-bareng deh kita.
0: Amin. Amin.
2: Siap, kak.
0: Amin. Thank you, Julio. Selamat melanjutkan kembali ya.
2: Terima kasih Kak Ara sama Kak Fira.
1: Yes,
0: terima kasih.
1: Dan itu tadi teman Pro 2.
0: Yes, kita baru aja ngobrol bareng dengan Duta Muda Festival Rupiah Berdaulat Bank Indonesia dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Ada Julio Anderson yang baru aja cerita-cerita soal keindahan rumahnya gitu.
1: Betul,
0: ya Kira ya.
1: Ada di Maluku ya. Kalau dilihat-lihat lagi, kita mendengarkan lagi, jadi makin pingin gak sih keinginan untuk main ke Banda Neira ini.
0: Aku pengen nyobain rujak nacepat tadi.
1: Betul sih, kayaknya enak ya.
0: Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal hadirkan ada lagu-lagu lainnya untuk kamu di pagi hari ini.
1: Jangan kemana-mana, pasti tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku akan membuat angin berpihak padaku untuk memberikan angin-angin segar gitu ya, biar jemuranku itu cepat kering, teman Pro 2.
1: Oke, okay, gitu. Karena mumpung nggak belum, aku tuh suka banget musim kemarau ini kan, sebenarnya lumayan panjang ya, nggak ada hujannya. Tapi kayak wow, aku kayak setiap 2 minggu sekali atau setiap minggu kayak nyuci terus. Jadi kayak korden kayak waktunya nyuci nih. Kayaknya spray.
0: Kok nyuci aja,
1: apa lagi bisa kita cuci?
0: Kayaknya
1: kayak nyari-nyari cucian gitu kayak ya. Apa boneka ini kita cuci aja ya. Kemarin habis cuci karpet gitu. Kayak selalu setiap hari ada yang dicuci.
0: Bener, karena memang mataharinya lagi gonjreng banget gitu.
1: Betul, kayaknya aku mau nyuci cukingku deh.
0: Digosok banget tuh kayaknya ya.
1: Jangan. Kan dia kayak, aku belum pernah lagi mandiin dia. Jadi kayak belum tahu nih, apakah karena kolong gitu ya,
0: akan ngereok juga.
1: Apakah
0: gitu
1: akan
0: kan?
1: Mereok yang ngau gitu.
0: Apakah akan dia mencakar-cakar pintu? Nah, kita lihat gitu ya nanti.
1: Kita
0: ya.
1: Lihat seperti apa ya. Kayak aku tuh pengen banget kayak mandiin cukingku tuh. Dia tuh yang tenang gitu loh, yang kayak di video-video pet shop yang tenang, berendam di bed apa di wastafel gitu loh.
0: Betul. Ya udah dikasih afirmasi aja, kamu yang tenang ya gitu.
1: Oke. Ya udah aku mau mandiin kucing aku dulu, teman Pro 2 ya. Vira juga mau
0: cuci baju
1: gitu kan. Pagi hari ini kita mau pamit undur diri dulu.
0: Yes.
1: Nanti di jam 10 akan ada Iren yang nemenin kamu di siang hari ini.
0: Yes, Vira pamit.
1: Ara juga pamit. Kita ketemu lagi besok. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Oke teman berdua, selamat pagi jelang siang deh buat kamu yang sudah merapat gitu ya di aplikasi streaming era digital. Kamu bisa banget dengerin kita, atau juga yang mungkin siang hari ini lagi dengerin kita di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk edisi hari ini. Kita sapa dulu, ada Mas Burhan, ini selaku F&B Manager Wiss Prime Hotel Malang. Kemudian juga ada Mbak Erna Sari, selaku Director of Sales Grand Wiss Hotel Bromo. Dan juga ada Mas Dery, ini ya, selaku Front Office Manager yang sudah hadir juga. Selamat pagi, jelang siang. Hai.
1: Selamat pagi, Kak Iren.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Selamat pagi, teman-teman.
0: Mungkin Mbak Erna boleh lebih dekat sama Mike, jauh banget suaranya. Mungkin Mike-nya boleh dibantu diangkat sedikit, baik. Jadi mohon lebih dekat supaya terdengar begitu ya di mic kita. Oke, Mas Burhan, ini lama gak ketemu ya?
1: Iya.
0: Sehat ya Mas ya?
1: Kak Iren gak pernah mampir ke tempat
0: kemasan. Waduh, saya nanti mampir nih gitu ya. Boleh. Pokoknya harganya khusus. Oke, ini kita spesial banget karena sudah masuk di bulan September. Dan ini kalau kita lihat ada dua gabungan ya, Wiss Prime Hotel yang di Malang.
1: Betul.
0: Dengan Wiss Prime mana Mas Burhan?
1: Dengan Grand Wiss Hotel Bromo bintang 4 kami. Wow. Yang ada di Probolinggo yang dekat dengan Bromo
0: ini. Wow, jadi ini jadi privilege ya buat warga-warga yang memang mau ke Bromo. Mungkin nginepnya di sana aja yang dekat Probolinggo gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Karena selain kalian dapat view, pengalaman ya, ini menarik banget nih. Karena nanti kita akan ngobrol juga, ada special chamber package yang akan disampaikan juga oleh teman-teman dari Wiss Prime Hotel ya. Oke, saya mungkin mau ke Mas Burhan dulu kali ya. Boleh, Mas Burhan. Mas Burhan, ini mau membawa apa nih ke Pro 2 yang pengen diceritain buat teman-teman Pro 2?
1: Jadi di Wiss Prime Malang sendiri di bulan September ini kita mempunyai dua promo, Kak Iren. Yang pertama ada Sweet Chamber, itu promo kamar banding dengan slice cake.
0: Wow.
1: Nanti akan lebih detailnya akan dijelaskan dengan Mas Dery. Mm-hmm. Kalau di F&B sendiri, Kak Iren, mungkin teman-teman Pro 2 kalau lagi jalan-jalan di Kayutangan, mau mm-hmm. mampir di cafe kami, terutama di Tropical atau Brawijaya Restoran, bisa banget kita hari bulan ini mengeluarkan Japanese cuisine.
0: Oke. Okay.
1: Jadi menu ramen sama menu habuti dan minumannya seperti itu, Kak Iren.
0: Wow.
1: Dengan harga yang terjangkau tentunya ya, seperti itu.
0: Oke, harganya terjangkau teman-teman Pro 2. Jadi jangan takut, karena Wiss Prime ini adalah salah satu hotel, bukan salah satu, kayak the one and only hotel yang kawasannya itu langsung di Kayutangan Heritage.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. 0 km kan.
0: 0 km.
1: Tinggal ke depan hotel langsung
0: Kayutangan. Langsung Kayutangan ya.
1: Dan resto ini kami pun ya, kelihatan banget itu ya, view-nya ya, langsung Kayutangan.
0: Betul sekali. Itu. Jadi privilege banget untuk Wiss Prime, karena saya juga udah pernah nginep di sana teman Pro 2, dan langsung kelihatan gedung-gedungnya di depannya gitu ya. Dan siap. Ini kolamnya indoor ya, benar ya?
1: Semi indoor dan outdoor. Ya? Jadi kalau outdoor-nya yang pojokan tuh langsung Kayutangan banget.
0: Woi, keren banget ya. Oke, jadi Mas Burhan hari ini gak sendirian karena ada Mbak Erna dan juga Mas Dery. Mbak Erna, apa yang dibawa nih buat teman Pro 2 mungkin di awal?
2: Grand Wiss Hotel Bromo, kita lokasinya di Probolinggo ya, Kak. Kita ada promo kamar itu Bromo Warm September.
0: Okay.
2: Jadi menginap di Bromo itu kan butuh yang anget-anget gitu ya. Jadi nanti menginap di kamar superior sudah termasuk hot chocolate sama warm noodle.
0: Okay.
2: Mungkin kita antar di balkonnya kamar.
0: Oke. Okay.
2: Sudah dapat shawl, sarung tangan. Sama jaket rental.
0: Oke.
2: Okay. Cukup dengan 619.000 saja.
0: Oke, okay, 619.000 udah murah meriah gitu ya. Oke, okay, nah ini menarik banget ya. Kalau misalnya kamu yang pengen liburan di bulan September dan bingung liburannya mau kemana, udah kesini aja gitu ya. Karena memang teman-teman kalau ngomongin soal liburan tuh sekarang bukan cuma soal pergi, tapi adalah tempat buat kita nginep juga, menentukan apakah liburan kita bakal terasa nyaman atau malah jadi drama gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen liburan, udah kamu ke Wiss Prime aja, karena ini akan sangat membuat kita tuh kayaknya lebih capable buat kemana-mana. Nanti deh kita masih akan balik lagi, tapi setelah yang satu ini, pastikan kamu jangan kemana-mana. Okay.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ya. Dan masih bersama dengan West Prime Hotel Malang, teman Pro 2. Aku kayaknya pengen banget juga, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang pengen nanya, boleh banget langsung di WhatsApp 081-555-6879 gitu ya. Kalau tadi sudah basic, kita dapat informasinya, ada promo Warm Stay Package. Konsepnya ini seperti apa? Mungkin boleh di-highlight lagi nih dari mas-mas dan juga mbak-mbak sekalian.
1: Boleh.
0: Silakan.
2: Kalau untuk di Grand Wis Hotel Bromo, jadi mulai harga 619.000 saja sudah termasuk menginap di kamar superior, dan free hot chocolate dan warm noodle. Langsung kita antar ke balkon kamar. Jadi sambil menikmati hot chocolate dan noodle dengan view kami, dan free shawl sama sarung tangan serta jaket untuk ke Gunung Bromo.
0: Wow, udah kayaknya free-nya macam-macam ya. Tapi kalau tadi jaketnya sifatnya cuma dipinjemin aja gitu ya. Seperti itu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya memilih Bromo sendiri nih sebagai bagian dari konsep dari paket ini, boleh diceritain nggak sih apa yang menarik dari pengalaman menginap di kawasan Bromo?
2: Yang pasti kalau misalkan berwisata ke Gunung Bromo, nggak perlu bangun tengah malam ya. Jadi nanti jeepnya bisa langsung jemput di depan hotel. Jadi langsung bisa ke Bromonya. Kita juga bisa handle Bromo tournya. Jadi kalau misalkan berkenan di-arrange-kan oleh kami, itu juga bisa.
0: Nah kalau misalnya dibandingkan dengan sekedar booking kamar hotel biasa gitu, apa yang membedakan si warm stay package ini?
2: Pasti lebih banyak benefitnya ya Kak Ren, karena udah dapat banyak banget free-nya, udah dapat hot coklat, noodle. Kalau dialokasikan semuanya mungkin bisa 1 jutaan kali ya. Rental jaket yang kekinian gitu ya, bisa buat foto-foto ala-ala di Gunung Bromo.
0: Wow, jadi menarik banget ya. Memang ini udah kayaknya paketnya paket spesial gitu ya.
2: Belum lagi breakfastnya all you can eat ya.
0: Nah ini memasuki bulan September, seperti tadi udah kita bilang, West Prime Hotel Basuki Rahmat juga adalah hotel bintang 3 yang dikelola oleh IntiWis International. Ini menghadirkan program promo tadi ya, spesial bertajuk September. Bener ya?
1: Betul.
0: Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh, saya udah buka line WhatsApp, langsung aja WhatsApp ke 081-555-6879. Dan kalau untuk masyarakat yang ingin menikmati pengalaman menginap seperti yang tadi udah dibilang Mbak Erna, nyaman ya kan, mau pengen nyobain sensasi nginepnya di dekat Bromo gitu ya, kamu bisa langsung ke Wis Prime yang ada di dekat Probolinggo gitu. Ya dekat Bromo, seperti itu. Nah ini kalau dari program ini sendiri, selain pengalaman menginap mungkin yang belum pernah dirasakan tamu pertama kalinya, ini kan kemarin Bromo kan juga sempat ini ya mas ya, ada itu aman aja gak sih man?
2: Aman, sangat aman ya. Jadi kalau mau ke Gunung Bromo langsung aja cus sekarang. Mungkin di sambil meeting, bisa gathering. Jadi kita punya konsep juga untuk dinner outdoor. Jadi kayak garden party atau poolside party kayak gitu.
0: Nah selain sebelum kita lebih lanjut nih ya, kalau dari Wis Prime Basuki Rahmat Malang sendiri, Mas Burhan, ini kan adalah hotel bintang 3 yang ada di kota Malang, dan ini adalah hotel ke-21 dari jumlah keseluruhan 23 unit hotel. Wow, di jaringan hotel IntiWis Hospitality Management, benar ya Mas ya?
1: Betul sekali.
0: Wow, ini luar biasa sekali. Di tahun keberapa ya Wis Prime ini Mas?
1: Wis Prime kita tahun 2017 September itu tahun pertama. Sekarang sudah hampir anniversary ke-10 November besok itu ini persedia ke-9 ya.
0: Jadi makin banyaklah jangkauannya.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya
1: hampir 9 tahun kita
0: ya.
1: November besok kita merayakan anniversary ke-9.
0: Ada berapa kamar mas fasilitasnya?
1: Kita untuk lebih detailnya kamar kita langsung saya bawa ahlinya.
0: Wah ini dia
1: front office manager kami ya, Mas Dery. Nanti akan menjelaskan di September ini promonya apa.
0: Silakan Mas Dery.
1: Plus jenis-jenis kamarnya ya Mas Dery.
3: Baik, terima kasih Mas Buran dan Kak Iren ya. Jadi sebelumnya saya sapa dulu nih teman Pro 2. Jadi salam hangat dari Wis Prime Hotel Basuki Rahmat Malang. Ya, jadi Wis Prime Hotel Basuki Rahmat Malang ini kita punya USP, artinya unique selling point. Unique selling pointnya adalah kita itu prime location, artinya di ring 1 Kota Malang, di jantung Kota Malang, dan tentunya ini sama seperti ikonnya Kota Malang. Lalu yang kedua, kita juga menghadirkan pengalaman heritage walking, artinya tamu ini nggak perlu macet-macet untuk ke Kayu Tangan, jadi hanya perlu melangkah itu sudah sampai ke Kayu Tangan ya. Lalu untuk total kamarnya kita ada 155 kamar. Yang pertama itu kamar tipe superior dengan luasan kamar 16 meter square. Ini cocok untuk solo traveler, smart traveler itu juga sangat cocok. Dan tentunya semua kamar superior kami juga berjendela, artinya menghadirkan sudut-sudut pemandangan indah di Kota Malang ya.
0: Wow, itu ya.
3: Lalu kita juga punya kamar tipe deluxe. Ini untuk luas kamarnya di 20 meter square. Artinya untuk tamu yang mencari kamar yang jauh lebih nyaman, kita tersedia juga sudut-sudut view-nya juga sangat-sangat bagus, menghadirkan panorama indah Kota Malang. Lalu kita juga ada kamar tipe deluxe two view, artinya menghadirkan experience ketika tamu ini ingin melihat dua sudut pemandangan Malang. Jadi bisa menghadap ke Gunung Arjuna, lalu juga menghadap ke Kayu Tangan. Dan yang paling istimewa, kita punya kamar tipe family suite. Jadi family suite ini luas kamarnya di 90 meter square, sangat besar. Ini cocok untuk tamu family yang ingin privasi, juga ingin juga kenyamanan, dan juga view-nya tiga. Jadi ada ke Kayu Tangan dua, yang satu lagi ke Gunung Arjuna.
0: Oke, wow ya. Jadi kalau untuk family room tadi ya, itu ya, cuman ada berapa mas?
3: Cuman hanya satu.
0: Oh, cuman limit, hanya satu.
3: Ya, itu hanya dijual di website atau direct booking ke kita langsung.
0: Oke, oke. Jadi kalau misalnya lagi mau pas rame-rame nginepnya, harus langsung kayak telepon aja gitu ya ke Wis Prime gitu ya, atau mungkin by DM juga bisa kali ya, mas. Dari nanti akan dibantu gitu ya. Wow, karena ada 155 kamar, tiga tipe kamar yaitu adalah superior room, deluxe room, dan satu unit, hanya satu unit aja untuk tipe family suite room kayak gitu. Oke, tapi kalau dengan lokasi yang strategis ini, mungkin Mas Burhan atau Mas Dari bisa menjawab, berada di pusat Kota Malang ya kan, ini menjadi satu tantangan juga gak sih Mas? Karena kan kalau misalnya lagi rame nih weekend gitu ya, Kayu Tangan sampai benar-benar chaos banget nih, Wis Prime apa kabar nih? Aman jaya aja gak sih? Aman. Kayak parkir tamu, kemudian untuk apa sih, kayak lalu-lalangnya dari tamu hotel gimana Mas? Aman.
1: Kalau
0: ya?
1: Dari kami sendiri, karena kami di ring satunya Kayu Tangan, memang macet pasti di depan
0: ya.
1: Tapi kami menyediakan valet parking gratis. Jadi tamu-tamu gak perlu khawatir, walaupun di hotel kami lagi crowded, apalagi di weekend, tim valet kami akan setiap saat sigap untuk memarkirkan kendaraan Bapak Ibu. Nanti kami akan ngecek sepenuhnya mobil Bapak Ibu, terus kami akan menaruh di parkiran kami, seperti itu. Jadi gak perlu khawatir masalah parkir, masalah macet-macet. Mungkin yang menjadi tantangan buat kami adalah dengan banyaknya Kayu Tangan, apa sih yang bisa kami kreasikan, terutamanya di F&B ya, di restoran kami, biar kami tidak kalah juga dengan kanan kiri yang ada.
0: Betul.
1: Di makanya di bulan ini saya selaku F&B manager mengeluarkan Japanese cuisine, di mana itu harganya cuma 45.000, itu ada ramen, terus ada habuti juga teh herbal gitu, itu 25.000. Selain itu kita juga ada cafe di tropical. Jadi kalau teman pro 2 jalan-jalan Kayu Tangan, pengen lihat Kayu Tangan dari atas, datang aja, nggak perlu menginap, bisa sekali.
0: Wow.
1: Jadi tinggal datang aja di cafe kami di lantai 6, di situ menu-menu kami juga sangat terjangkau. Plus kami ada lagi ada promo, di luar promo yang bulan ini kita itu ada minimal konsum 50.000, itu teman-teman pro 2 bisa main spin. Sekarang kan lagi musimnya main spin.
0: Betul.
1: Ya. Jadi di spin itu ada free menginap, free kamar, free souvenir, terus free diskon. Jadi banyak hadiah, cukup dengan konsum 50.000 saja udah berhak satu kali spin. Siapa tahu nanti teman-teman pro 2 main spinnya dapat menginapnya, seperti itu.
0: Seru nih
1: seru ya. Jadi niatnya ngafe sekalian nginep,
0: seperti mantep itu. Banget. Jadi kalau misalnya kita nggak staycation tapi pengen mampir kafenya, boleh banget.
1: Bisa
0: gitu
1: banget,
0: ya.
1: Boleh banget itu memang untuk umum. Kalau di hari weekend Sabtu kami juga ada angkringan street food di parkiran depan.
0: Iya tahu ramai banget.
1: Ada live music juga.
0: Seru.
1: Itu juga bisa ke situ. Kalau pengen lihat kafenya, datang aja, tinggal naik lift, kita free akses sampai lantai 6.
0: Oke, jadi tinggal bilang aja mau ke kafenya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Kalau misalnya untuk yang mau berenang-berenang gitu tapi nggak staycation, gimana
1: ini
0: mas?
1: Ini dia yang kita sekarang banyak TikTokers juga yang lagi kami.
0: Betul.
1: Alhamdulillah, terima kasih influencer-influencer. Itu cukup dengan 50.000 saja Kak Iren, bagi teman-teman yang pengen berenang, udah free nasi goreng atau mie goreng, juga free iced tea atau hot tea, plus udah dapat towel, terus ada shower di situ. Jadi tinggal datang orangnya saja, udah dapat handuk, mandi, makan, semuanya udah kita handle.
0: Seru ya?
1: Seru banget.
0: Luar biasa, karena sekalian abis itu, abis berenang, mainnya ke Kayu Tangan, nongkrong nih gitu ya. Seru banget. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal tentang si PT Intiwis Internasional, ini mungkin buat yang belum tahu, kenapa sih Wis Prime ini sampai sekarang jaringannya luar biasa, makin luas, makin ada di mana-mana. Kemudian juga hospitality dari hotelnya pun sendiri ini terkenal banget, teman Pro 2 juga. Kalau pernah nginep di sana pasti ngerasain. Aku tuh karena pernah nginep ya, dari mulai valet, kemudian kita mau naik lift aja dipencetin, saya itu luar biasa banget. Ini adalah pelayanan yang menurut aku mahal gitu ya, karena ketika ngomongin soal bintangnya hotel tuh bukan cuman bintangnya berapa, tapi pelayanan kepada klien tamu yang datang. Mungkin ke Mas Dery kali ya. Ini sebelum saya nanti lanjut ke Pak Burhan dan juga ke Mbak Erna. Mas Dery, ini gimana sih bisa membangun istilahnya bersama dengan tim-tim kawan-kawan yang bertugas juga, karena different office manager gitu kan, agar kemudian pelayanan kepada tamu tuh menjadi sesuatu yang nomor satu nih gitu Mas Dery.
3: Ya, baik, terima kasih Kak Iren. Jadi untuk di Intibis Hospitality sendiri ini, kita mengedepankan yang namanya customer focus.
0: Wow.
3: Customer focus artinya setiap kebutuhan tamu ya kita selalu penuhi.
0: Okay.
3: Semua dari requestnya. Mm-hmm. Lalu kita bahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan, tapi yeah, memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasinya.
0: Wow.
3: Ya,
0: betul.
3: Jadi bisa dicek di reviewnya, selalu banyak tamu-tamu dari 10 dari 10 tamu menyarankan untuk menginap di Wisma Hotel Malang. Karena itu tadi customer focus. Jadi semua requestnya akan dipenuhi. Lalu kita juga terutama ya, kita Wisma Prime Hotel Basuki Rahmat Malang ini easy access, yaitu tadi. Mm-hmm. Lalu kita juga punya good shower.
0: Okay.
3: Good shower, karena Malang ini kan sangat terkenal dengan airnya yang melimpah.
0: Betul.
3: Sehingga kita punya shower itu deras sekali. Jadi kalau ingin cool terapi, itu sangat disarankan untuk menginap di Wisma Prime Hotel Basuki Rahmat Malang.
0: Wow, gitu.
3: Lalu kalau mau air panas juga kita sangat sedia, 24 okay, jam semuanya bisa digunakan.
0: Okay.
3: Lalu kita juga ada yang namanya good sleep. Okay. Artinya kita punya standar untuk bednya. Mm-hmm. Ini kerjasama dengan Angler yang mm-hmm, didesain khusus untuk Intibis Hospitality.
0: Wow, okay.
3: Dan di mana itu bisa meratakan semua berat badan kita.
0: Oh, ya, iya.
3: Sehingga semakin nyaman dan
0: betul,
3: bangun itu tidak begal-begal.
0: Betul,
3: ya.
0: Betul.
3: Jadi makin sehat dan bugar. Untuk long stay malah justru lebih bagus.
0: Okay.
3: Karena didesain khusus tadi untuk ortopedinya, ya itu ke tulang itu justru malah lebih bagus.
0: Karena biasanya kan kalau misalnya keluarga tuh pasti nginep bawa orang tua.
3: Betul.
0: Gitu ya. Kalau misalnya orang tua kan agak-agak rewel nih tidurnya, tapi dengan adanya si Angler tadi ya, si tempat bed.
3: Betul.
0: Tadi ya, ini dengan metode khususnya.
3: Betul.
0: Jadi membuat badan juga lebih oke, okay, gitu.
3: Betul.
0: Kan.
3: Okay.
0: Dan istirahatnya jadi gak pekal-pekal seperti yang kata Mas Dery tadi. Oke, okay. Mas Burhan, ini kan Intibis Hospitality Management saat ini sudah mengelola 23 hotel ya.
1: Siap.
0: Yang tersebar, yang ada di kota-kota besar Indonesia.
1: Yeah.
0: Dan di berbagai kategori bintang seperti itu. Ada Wislux Hotels juga nih dengan kategori hotel bintang 5. Mungkin boleh dijelasin gak sih Mas Boran?
1: Baik, boleh. Jadi kami di Jawa Timur tuh ada 5 hotel, Kak Iren. Yeah. Tentunya di Malang itu Wisprime Hotel Basuki Rahmat Malang, itu bintang 3 di tempat kami. Terus ada di Bromo yang tadi dijelaskan Bu Erna, itu ada Grand Wis Hotel Bromo, itu bintang 4 kami. Di Trawas juga ada Grand Wis Hotel Trawas, itu bintang 4 kami. Sama yang terbaru di dekatnya Tunjungan Plaza.
0: Oh.
1: Itu ada Grand Wis Praxis, baru 1 tahun lebih buka. Dan yang terakhir bintang 5 kami ada di Wislux Spasio Surabaya, itu di depannya.
0: Wow.
1: Pakuwon, pas tinggal nyebrang aja kayaknya. Itu bintang 5 kami. Jadi Jawa Timur ini termasuk terbanyak ya, ada Intibis hotel terbanyak di Jawa Timur.
0: Kaya banget ya.
1: Iya. Jadi kalau mau backpackeran ke Malang, bintang 3-nya ada. Mau liburan yang sambil menikmati resort, di Trawas sangat nyaman, di Bromo sangat nyaman, dekat dengan Bromo. Kalau mau yang dekat-dekat mall, mau belanja ke TP, ada Praxis. Kalau mau yang mall yang lebih elit lagi, ada Wislak, karena depannya Pakuwon Mall. Tinggal nyebrang aja.
0: Tinggal nyebrang gitu ya.
1: Yeah.
0: Aksesnya mudah sekali gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan ini juga langsung hadir nih ya, ada Mbak Erna juga nih selaku Director of Sales Grand Wis Hotel Bromo. Kalau Grand Wis Hotel Bromo juga enggak kalah ya sama yang di Malang. Fasilitasnya apa aja, Mbak?
2: Enggak kalah banget.
0: Mm-mm.
2: Jadi kalau misalkan kalau Grand Wis Hotel Bromo dan Grand Wis Hotel Trawas, mm-mm, itu resort hotel ya.
0: Oh,
2: jadi berbeda mm-mm dengan Wis yang lain.
0: Mm-mm.
2: Yang rata-rata mm-mm itu berada di pusat kota dan building hotel.
0: Okay.
2: Kalau kami kebetulan saya juga perwakilan Grand Wis Hotel Trawas juga.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau Grand Wis Hotel Bromo itu landscape area. Jadi kita hotel bintang 4 yang berada di Probolinggo. Jadi kalau untuk ke Bromo itu kan ada 3 pintu masuk ya.
0: Betul.
2: Kalau kita melalui yang Probolinggo, jadi jalannya lebar, bisa langsung keluar exit tol. Kita mempunyai tipe kamar villa juga. Kita ada 5 unit villa. Kita ada kapsul hotel. Kita juga ada deluxe room dan ada superior room. Jadi kita bangunannya baru ya untuk yang deluxe room. Jadi kamarnya kita baru, semuanya serba baru. Kita punya ruang meeting dengan kapasitas maksimal sampai 400 orang.
0: Wow.
2: Jadi untuk teman pro 2 kalau misalkan hanya sekedar transit aja misalkan tanpa menginap bisa banget. Jadi kita menyediakan shower dan breakfast di hotel.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Kita juga menyediakan paket meeting, gathering dan wedding. Kita punya konsep wedding outdoor dengan ala-ala garden party gitu ya Kak Iren. Jadi teman pro 2 bisa banget intimate weddingnya hanya mulai 125.000 saja. Sudah dapat venue dan buffet makanan. Jadi enggak ada sewa-sewa venue lagi ya. Cukup 125.000 aja bisa wedding di Grand Wis Hotel Bromo.
0: Wow, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya dengan kapasitas 400 tadi ya,
2: bisa banget. Ruang meeting kita sampai 400 orang.
0: Kalau misalnya ada memantenan, boleh banget di situ. Karena landscape-nya udah benar-benar kayak indah sekali gitu ya.
2: Mau outbound juga bisa. Areanya kita luas. Wow. Atau mau tenis, kita juga punya lapangan tenis.
0: Wow, ini lagi tenis lagi rame banget nih ya.
2: Atau hanya sekedar berenang. Berenang di Bromo bisa dibayangkan ya.
0: Okay.
2: Cukup 35.000 aja udah free snack.
0: Ini murah meriah banget ya. Free snack ya. Mbak Erna ya, luar biasa banget. Ini ada Mas Burhan, ada pertanyaan yang masuk dari Raka Wawakwaru. Ini mau tanya, kalau misalnya mau ke Bromo bareng sama teman-teman dan ikutan Bromo Warm Stay Package ini, lebih cocok untuk yang mau explore seharian atau justru buat yang mau sekedar santai di hotel aja? Dari Raka di Wawakwaru, silahkan dijawab.
2: Okay, itu untuk Grand Wis Bromo ya. Jadi cocoknya staycation ya, jadi stay dan ke Gedung Bromo. Jadi datang, kita check-in, kemudian kita menikmati fasilitas hotel serta makanan hotel. Besok paginya kita Bromo tour. Jam 3 pagi dijemput di depan hotel. Kemudian jam 9 kita udah tiba di hotel, breakfast all you can eat di hotel.
0: Wow, jadi memang harusnya memang staycation ya Mbak?
2: Harusnya
0: ya?
2: Iya.
0: Supaya bisa makin menikmati.
2: Capek kalau gak nginep ya.
0: Capek banget kalau misalnya gak nginep, terus kan garing banget ya guys. Karena udah kayak sebegitu indahnya pengalaman alamnya gitu, gak dieksplor gitu kan. Oke, ini juga sudah ada yang masuk dari Nabila di Noyo. Pro 2 mau nanya dong, kalau misalnya kita baru pertama kali ke Bromo, apa yang harus di-prepare nih supaya perjalanannya tetap nyaman, terutama menghadapi udara dingin kalau menginap di sana juga nih.
2: Nah, kalau misalkan menginap di Grand Wis Bromo tanpa perlu prepare apa-apa ya, karena kita udah kasih lengkap tuh, udah ada jaket, glove sama shawl, itu yang paling harus disediakan karena di sana kan udaranya dingin banget.
0: Jadi memang harus siap-siap ya. Tapi tadi sudah dikasih, kalau misalnya pengen mau staycation nanti dikasih juga ya.
2: Iya, udah free.
0: Kayak dari mulai gloves-nya apa segala macam ya, udah free ya.
2: Gak perlu beli lagi.
0: Gak perlu beli lagi, tenang aja begitu ya. Baiklah. Nah mungkin Mbak Erna mau menambahkan juga nih, karena memang kan mungkin ada beberapa orang yang udah boleh kak, kita ke Bromo udah boleh belum nih gitu, kalau misalnya mau liburan ke Grand Wis gitu kan, sekalian mau staycation di sana udah oke ya.
2: Untuk saat ini Grand Wis Hotel Bromo dan Gunung Bromonya sendiri sangat-sangat aman untuk dikunjungi.
0: Baik. Jadi enggak usah takut ya tahun berdua. Kalau misalnya weekend nanti bingung mau kemana, langsung aja ada Instagramnya juga ya.
2: Ada di Grand Wis Hotel Bromo.
0: Grand
2: untuk
0: Wis
2: info seputar promo dan berbagai fasilitas kami bisa cek-cek di Instagram kami di Grand Wis Hotel Bromo.
0: Baik, ini ada Citra juga di Blimik yang juga tanya, katanya, aku penasaran kenapa sih konsepnya dinamakan sebagai warm stay? Apakah ada fasilitas atau pengalaman khusus yang memang dibuat untuk menghangatkan tamunya? Bisa aja Mbak Citra, silakan dijawab nih ya.
2: Menghangatkannya dengan aneka cita rasa masakan Nusantara ya. Dapat hot coklat kan bikin badan anget ya. Terus warm noodle, makan mie.
0: Makan mie.
2: Benar. Terus kemudian dapat jaket ya. Makanya warm, konsepnya serba hangat nih.
0: Okay.
2: Ada shawl, ada golf gitu.
0: Betul. Jadi udah lengkap lah ya gitu ya. Tapi kalau ngomongin sekarang tuh orang punya pola staycation yang berbeda. Ketika zaman dulu kan orang kalau misalnya mau liburan tuh mendingan jalan-jalan kemana. Sekarang orang tuh kayak cuman booking hotel dan di hotel aja menikmati fasilitas dan layanan. Ini jadi satu kayak model baru orang menikmati holiday. Betul. Gitu. Setuju gak sih Mas Burhan?
2: Setuju banget. Lagi promo itu ya. Jadi gak butuh yang capek-capek
0: iya,
2: gitu.
0: Mereka maunya di hotel aja. Kayak ada kolam renang, ya udah kita berenang, menikmati kafenya apa segala macam. Dan ini menjadi satu keuntungan juga gak sih Mas buat hotel ketika lagi holiday, misalnya atau lagi weekend kan rame nih gitu. Benar, okupansi hotelnya.
1: Benar sekali. Jadi terima kasih, sekarang lagi maraknya orang nyebutnya staycation ya.
0: Staycation.
1: Jadi staycation tuh gak perlu orang yang dari luar kota. Kadang-kadang ngobrol dengan
0: kota
1: tamu
0: Malang.
1: Pun liburan dari mana Pak? Oh saya Malang sini aja.
0: Betul.
1: Mas, saya pengen istirahat, pengen dilayani. Karena di hotel itu kan udah tinggal tidur, mau masas, udah ada masas, mau makan room service kita antar ke kamar, mau berenang, mau lihat view, wifi, semuanya sudah kita layani. Jadi banyak sekarang emang orang-orang tuh lagi staycation di hotel-hotel, nggak perlu jauh-jauh. Jadi walaupun orang Malang sendiri pun banyak banget yang nginep di tempat kami.
0: Oke. Tapi kemudian ada nggak sih Mas aktivitas-aktivitas yang coba dihadirkan oleh teman-teman dari Wis Prime yang ada di Malang ataupun juga di Bromo misalnya ketika mereka mau staycation di weekend gitu supaya nggak bosen di kamar aja di hotel aja gitu.
1: Kalau yang kami sudah reguler di Malang, contohnya kita setiap weekend ada namanya angkringan dan live musik. Jadi kalau bosan di kamar bisa banget turun ke area lobby sambil menikmati live musik yang di street food. Kalau yang event-event tertentu yang paling dekat nanti kita akan bundling. Jadi weekend di tanggal 31 Oktober itu nanti ada Halloween. Jadi yang menginap nanti sekalian menikmati Halloween seperti itu. Atau mungkin di event-event yang besar, Natal, Tahun Baru. Itu sih kairan yang aktivitas-aktivitas bisa dinikmatin tamu. Selain fasilitas yang ada pada umumnya ya, seperti kolam renang, wifi, massage, dan lain-lain seperti itu.
0: Jadi memang paket komplit ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau ke Wis Prime, ini harganya kalau misalnya di weekend ini nih mas, ada yang nanya gitu ya, pengen dong tanya-tanya staycation untuk weekend ini harganya di berapa nih gitu.
1: Segera booking ke Mas Dery mumpung ada orangnya. Nanti bisa pakai promo yang Sweet Timber Kak Iren. Yang udah dapat slash kick tadi itu. Itu start from-nya dari 600. Kalau slotnya masih ada, jadi cukup dengan weekend 600 ribu udah dapat slash kick. Nginep di weekend. Silahkan ini orangnya.
0: Mas Dery, ini kalau misalnya weekend juga berlaku nih, Sweet Timber pakai promo itu bisa?
3: Sangat berlaku, jadi bisa.
0: Room type-nya ada ketentuan kan?
3: Ini menarik ya pertanyaannya. Jadi untuk promo Sweet Timber ini kita start from 600 ribu, ini termasuk dengan slice cake. Lalu sudah termasuk dengan sarapan juga untuk dua orang, free access ke pool, free wifi, dan juga sudah ada complimentary 2 mineral bottle di kamar. Lalu untuk harganya kalau weekend hampir sama, segera booking saja. Jadi segera booking saja, bisa melalui WhatsApp kami atau telepon hotel kami di 0341 303038, atau di WhatsApp hotel kami di 0813 3583 5443. Bisa langsung. Lalu untuk promo Sweet Timber ini juga bisa kalau umpama ada yang maybe ada ini ya, experience pengen honeymoon misalnya, setup honeymoon itu juga bisa. Tinggal nambah 250.000 saja.
0: Terhias-hias gitu ya.
3: Mau birthday setup juga sama, bisa 250.000 saja tambahnya. Lalu kalau ingin slice cake untuk bedenya, jadi kita juga ada 100.000 itu termasuk dengan mirror artnya, jadi kita hias tuh, jadi semakin menarik.
0: Ini ada beberapa komentar yang masuk juga ya dari WhatsApp nih Mas Rai, katanya pernah nginep di Wis Prime, katanya pernah check in before time dan disambut hangat, cepat dan langsung di benerin nih sama staff hotelnya, luar biasa banget, thank you katanya ya.
1: Terima kasih.
0: Saya juga luar biasa nih memang Wis Prime nih ya. Biar ketemu sama Mas Burhan gitu ya, sama Mas Dery ya. Kalau yang mau ke Probolinggo ketemunya sama Mbak Erna gitu ya. Kemudian lokasinya strategis, ada yang bilang kamar mandinya bersih, oke, fasilitasnya memadai, staff ramah dan sarapannya memuaskan. Wih, emang sarapannya apa sih, penasaran jadinya. ada nggak sih menu-menu kayak yang mau breakfast aja gitu?
1: Kalau yang mau breakfast aja dari luar maksudnya kan, ya? Iya bisa kan? Banget. Sebenarnya kan, ya? Kita itu di all you can eat kami di breakfast itu di 100.000 untuk dewasa. Kalau masih punya anak di usia 5-10 tahun itu 50%, 50.000. Kalau toddler di bawah 5 tahun kita free. Jadi mungkin teman pro 2 yang mau makan dengan anaknya yang masih di bawah 5 tahun itu cukup bayar satu aja untuk mamanya atau untuk papanya seperti itu.
0: Jadi terjangkau banget ya?
1: Iya, sudah all you can eat.
0: Mas Burhan, kalau misalnya mereka yang mau tanya-tanya, berarti di WhatsApp atau di DM nih?
1: Di DM bisa, kami fast respon juga. Di WhatsApp yang dijelasin Mas Dery tadi, kami juga fast respon juga.
0: Jadi langsung aja ya. Sama juga kalau misalnya mau tanya Wis Prime Probolinggo juga bisa di Instagramnya sama ya? Di Wis Prime,
2: Wis Prime Probolinggo, Grand Wis Promo.
0: Grand Wis Promo itu tadi ya. Tapi kalau dari Mbak Erna mungkin ada tambahan nggak sih, karena kan ini masih dalam bulan-bulan September gitu. Ya kita bahas lagi, balik lagi ke promo yang tadi ditawarkan sama Mbak Erna. Boleh disitu lagi.
2: Kita juga ada namanya Panorama Cafe ya Kak.
0: Apa tuh?
2: Panorama Cafe itu cafe dengan konsep garden, tanpa harus menginap, bisa datang aja. Jadi itu for public. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Jadi bisa berkunjung tanpa harus menginap.
0: Tapi kalau sekarang kan Gen Z dan juga milenial tuh kalau misalnya mereka mau nginep gitu ya, mereka tuh kan biasanya akan cenderung melihat dari review kamar dulu dari tamu-tamu nih. Sejauh ini pengaruh nggak sih mas, kayak mas dan juga mbak, terkait review online terhadap akhirnya tamu mau nginep gitu di Wis Prime?
1: Jadi memang sangat berpengaruh Kak Iren ya. Jadi kalau saya pribadi pun walaupun saya orang hotel ya, saya pengen nginep di mana waktu keluar kota, saya pasti lihat reviewnya dulu. Betul. Entah itu di Google, entah itu di TripAdvisor. Selama reviewnya bagus, saya pasti akan meyakinkan diri saya, oh hotel ini bagus.
0: Benar.
1: Nah, alhamdulillahnya kalau teman-teman berdua penasaran dengan apa pelayanan atau fasilitas, bisa banget lihat di Google kami. Itu banyak-banyak review positif. Dan itu yang membantu kami okupansi hotel ini semakin meningkat. Makanya kami dengan Pak Dery, dengan tim atau Bu Eren juga, gimana cara yang tadi jelaskan Mbak Dery, customer focus itu yang harus kita jalankan.
0: Baik. Berarti media sosial sekarang TikTok gitu,
1: benar,
0: ya, Threads apa segala macam itu membantu banget.
1: Sangat
0: untuk
1: membantu.
0: Teman-teman akhirnya memilih untuk nginepnya di Wisp Prime karena kan banyak juga nih kalau kita lihat TikTokers yang bikin nih ya staycation di Wisp Prime apa segala macam gitu ya.
1: Sangat banyak
0: konten-konten mereka yang sangat luar biasa banget gitu ya. Oke, nah Mas Dery, mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Dery dari obrolan kita juga hari ini sebelum nanti kita akan mungkin balik lagi, kita recall lagi informasi yang tadi kita sampaikan ke semua teman Pro 2. Apa yang mau disampaikan Mas Dery?
3: Iya, jadi untuk pemesanan saat ini ya, saat ini saya bisa memberikan salah satu penawaran yang sangat menarik.
0: Wah, ini saya suka
3: jadi,
0: nih ya.
3: Jadi bisa kami berikan free early check-in dan late check-out dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang penting bookingnya saat ini.
0: Oke.
3: Nah, saat ini.
0: Boleh DM, boleh WhatsApp, boleh
3: DM,
0: ya Mas ya.
3: Boleh WhatsApp, boleh atau langsung telepon nomor kita di 0341 303038 atau di WA kami juga di 0813 3583 5443.
0: Boleh diulang WhatsAppnya Mas?
3: 0813 3583 5443.
0: Oke, itu tadi ya.
3: Jadi itu ya untuk pemesanan saat ini. Dan kita juga sebenarnya banyak sih promo-promo menarik juga seperti Journey to Bromo kita juga ada dengan harga 1.400.000 itu trip only ya ke sana. Nanti kita bantu untuk pesankan tiketnya sudahan dan lain-lain, kita prepare-kan untuk chipnya privat untuk dua orang. Lalu untuk include dengan kamar juga ada di 1.8 juta. Ya, bisa kalau yang mau ke promo nanti. Dan kita juga ada fasilitas seperti rent bike ya. Jadi kalau yang betul. Jadi kalau yang tadi pertanyaan Kak Iren yang

0: makan all you can eat untuk dua orang.
1: Oke. Itu ya, itu menarik banget ya. Saya jadi pengen nih weekendnya barengan sama Wis Prime Hotel gitu ya. Kalau Mbak Erna mungkin ada yang mau ditambahin nggak, Mbak Erna?
2: Oke, jadi kalau untuk yang mau backpackeran nih di Grand Wis Hotel Bromo, kita punya tipe kamar kapsul ya. Hanya dengan 200.000 saja per kapsul sudah termasuk makan pagi untuk dua orang.
1: Oke.
2: Jadi high teknologi, bangunan baru. Jadi cukup 200.000 saja.
1: Rp200.000 aja. Murah meriah ya. Oke, dan untuk Instagramnya apa
2: segala macam? Grand Wis Bromo.
1: Oke, nomor kontak person?
2: Mungkin bisa, biasanya kan mungkin teman pro 2 nyatetnya agak sulit nih lagi
1: betul,
2: di jalan.
1: Betul.
2: Bisa langsung cek di Instagramnya kami, ada nomor WhatsApp di sana.
1: Baik.
2: Bisa langsung @GrandWisBromo.
1: @GrandWisBromo itu tadi ya. Oke, Mas Burhan menutup nih, apa yang mau disampaikan terakhir sebagai closing statement juga, dan obrolan kita nih terkait Bromo Warm Stamber Pickets ini.
3: Terima kasih Karen. Intinya saya tunggu teman-teman Pro 2 untuk mampir di hotel kami di Wis Prime Hotel Basuki Rahmat Malang atau di Grand Wis Hotel Bromo. Saya tunggu juga Kak Iren kalau mau main ke kafe kami atau cukup hanya berenang saja, kami tunggu. Dan kami tunggu juga reservasi kamarnya di hari-hari berikutnya.
1: Oke. Terima kasih. Thank you banget. Tepuk tangan dulu dong buat Wis Prime, luar biasa banget ya. Ini langsung diborong dari Malang, ada Probolinggo juga ada.
3: Benar.
1: Terima kasih, nanti kita ketemu lagi dan Pro 2 sekali lagi kalau misalnya kamu butuh informasi lebih lanjut bisa langsung DM aja di Instagramnya di Wis Prime Probolinggo,
2: Grand Wis Bromo.
1: Grand Wis Bromo ya, kemudian satunya di Wis Prime Malang gitu ya.
3: Betul.
1: Jadi langsung aja DM, nanti bisa tanya-tanya soal price listnya berapa. Kemudian tadi ada pakai Sweet Ember ya Mas Diri ya.
3: Sweet Ember.
1: Nanti bisa dapat promo menarik. Betul. Seperti itu. Yang penting bookingnya hari ini juga.
3: Ya, hari
1: untuk
3: juga.
1: Weekend ini. Betul. Ya. Oke, thank you banget Mas Diri, terima kasih Mbak Era, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Mas Burhan, terima kasih.

0: menyiapkan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
1: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
0: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

Yes. Oke, okay, ya sudah jam 11 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat tahun pro 2. Dan setelah tadi kita habis ngobrol sama Wis Prime Hotel gitu ya, sekarang di jam 11 siang ini aku punya informasi dari Lea Stelunga. Ia merupakan aktris Filipina pertama yang meraih Hollywood Walk of Fame gitu ya. Dan tentunya adalah pencapaian yang patut kita apresiasi, karena legenda Disney Lea Stelunga ini resmi mengukir sejarah sebagai warga Filipina pertama yang merengkuh bintang di trotoar tersohor Hollywood Walk of Fame. Jadi penghargaan bergengsi atas kontribusi besarnya di industri hiburan dunia tersebut diserahkan di depan Pantage Theater Hollywood, California pada Jumat 4 Oktober tahun 2022 ya. Dan 4 September, sorry, di mana penyanyi dan aktris berusia 55 tahun ini tampil anggun mengenakan setelan blazer ungu, kemudian beraksenkan ada brodir lengkap dengan gaya rambut pixie cut ikoniknya teman berdua. Dan dalam momen bersejarah tersebut, pelantun tembang We Could Be In Love ini mengungkapkan rasa haru atas pengakuan internasional yang diterimanya, di mana achievement ini melengkapi perjalanan karir Lea Stelunga yang dirintis sejak menjadi penyanyi cilik di Filipina. Namanya juga meroket di kancah internasional usai memerankan karakter Kim dalam pentas musikal Miss Saigon di West End London pada 1989. Peran ini juga membawanya menyabet Laurence Olivier's Award ya di tahun 1990 dan juga Tony Award di tahun 1991 di Broadway, di mana ini menjadikannya perempuan Asia pertama yang telah berhasil meraih penghargaan aktris utama musikal terbaik. Dan kepopuleran dari Lea Stelunga juga makin merambah di industri perfilman global saat dipercaya menjadi pengisi suara vokal dua karakter ikonik Disney tahun 2002. Ia juga membawakan lagu A Whole New World untuk karakter Princess Jasmine dan dalam film Aladdin ya di tahun 1992, serta menyanyikan Reflection untuk karakter Va Mulan dalam film Mulan 1998. Hingga kini Stelunga juga tetap konsisten berkarya di panggung teater, di dunia tarik suara, dan juga di layar kaca teman berdua. Nanti kita masih akan balik lagi, tapi pastinya setelah beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Kecamatan Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan alumina.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

teman berdua, kalau kita lihat ini dari pantauan radiorepublikindonesia.co.id di web portal nasional berita, di mana memang dari Soekarno-Hatta sendiri masih ditutup, teman berdua. Ini terkait arus kendaraan menuju bandara yang memang terpantau lengang seperti itu. Arus kendaraan di tol Cengkareng menuju bandara Soekarno-Hatta ini misalnya terpantau lengang pada Senin hari ini, teman berdua, pagi tadi ya. Ini lintas menuju kawasan bandara berjalan lancar tanpa hambatan maupun antrian kendaraan. Nah, pantauan dari rri.co.id menunjukkan tidak terlihat kepadatan mobil yang mengarah menuju ke terminal bandara Soekarno-Hatta, di mana kendaraan masih dapat melintas dengan lancar, tepatnya di ruas tol menuju kawasan bandara. Dan kondisi ini juga kemudian terlihat di tengah penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kementerian Perhubungan juga kabarnya telah memperpanjang penutupan bandara hingga Senin 7 September 2026 pagi demi memastikan keselamatan penerbangan. Dan penutupan operasional ini juga mempengaruhi aktivitas masyarakat yang memang biasanya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kondisi ini terlihat dari arus kendaraan yang relatif sepi, tepatnya di akses tol Cengkareng menuju ke bandara. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi juga menghimbau calon penumpang untuk tidak datang ke bandara selama periode penutupan. Jadi masyarakat diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya. Imbauan ini juga disampaikan untuk menghindari ya penumpukan penumpang yang dikhawatirkan terjadi di bandara selama operasional penerbangan dihentikan. Maskapai juga diminta memberikan informasi kepada penumpang, yaitu terkait perubahan status penerbangan, karena Menhub Dudi juga menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembukaan kembali bandara. Pemerintah juga tidak akan memaksakan operasional penerbangan jika ada kondisi abu vulkanik yang masih dinilai membahayakan. Jadi memang disampaikan kepada pihak airlines sebagai operator penerbangan untuk senantiasa mengedepankan keselamatan dan juga keamanan penerbangan. Jadi tidak memaksakan penerbangan apabila memang kondisinya tidak memungkinkan atau belum memungkinkan, teman berdua. Nanti kita masih akan update informasi lainnya di siang hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, teman produk kita mau update dulu karena kabarnya terkait abu vulkanik ini memang sudah mencapai di seputaran Bekasi, di mana akhirnya berdampak pada sejumlah aktivitas warga, teman produk. Wilayah Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat misalnya dan sekitarnya, ini termasuk Jabodetabek, ya kabarnya juga terdampak ya sebaran abu vulkanik akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana memang sebaran dari abu ini terjadi pada Minggu 6 September 2026 pagi. Nah, seorang warga asal Pondok Gede, Nurul Anissa, juga mengeluhkan serpihan debu yang mengotori lantai dalam rumahnya, di mana debu ini terlihat hitam ya dengan jumlah yang memang cukup banyak. Nah, sebelumnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini yang terjadi sejak hari Jumat 4 September 2026 di Selat Sunda ini meluas tidak hanya di Bekasi, abu vulkanik juga turun di sebagian wilayah Jakarta dan Banten, di mana memang ini sudah menyebar ke sebagian wilayah Jakarta. Dan ini disampaikan langsung oleh pelaksana harian ya PLG dari Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 2, Octavia Setiawati, dalam keterangan pers yang diterima oleh RRI pada Minggu 6 September 2026 lalu. Ia melaporkan bahwa teridentifikasi ada dua klaster sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, di mana memang sebaran dari permukaan sampai dengan ketinggian 20.000 feet teramati ke arah timur laut selatan, dan ini juga mencakup sebagian besar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dan juga perairan sekitarnya. Sementara itu, tahun pro 2, kalau kita lihat ini sebagian sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50.000 feet teramati ke arah barat daya, barat laut, dan wilayah cakupannya meliputi sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia sebelah barat. Ya, BMKG juga terus memantau perkembangan dari sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau, yaitu melalui citra satelit Himawari setiap 30 menit setiap harinya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Kita update dulu teman Prodo bagaimana terkait traffic yang ada di seputaran Malang Raya dan sekitarnya untuk siang hari ini gitu ya. Di jam 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Every night I lay down on my pillow thinking about how you came to my life and... Ada beberapa titik yang terpantau cukup padat siang hari ini teman Pro 2 di pukul 12 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Misalnya kita lihat di seputaran Jalan Raya Perusahaan, ini memang cukup padat begitu ya. Kemudian untuk seputaran Jalan Pelabuhan Ratu dan sekitarnya di seputaran Graha Bale Arjosari, ini masih terpantau cukup lengang teman Pro 2 di siang hari ini. Namun titik kepadatan atau arus kemacetan juga terbaca di seputaran titik Laksada Adi Sucipto untuk siang hari ini teman Pro 2, atau di seputaran depannya Bakes Bangpol ya, di seputaran SMP Kartika 4-8 Malang. Hari ini terpantau cukup padat ya, cukup macet untuk trafiknya. Gajayana dan sekitarnya juga terpantau cukup padat teman Pro 2 untuk arus lalu lintasnya di sekitaran Jalan Kerto-Kerto ya. Juga nih lumayan, kemudian juga Jalan Gajayana depannya Sardo ini juga terpantau cukup padat begitu. Kemudian kepadatan juga terlihat di seputaran Jalan Bendungan Sutami, ini cukup padat hingga ada beberapa titik-titik kemacetan. Dan titik kemacetannya ini sampai di seputaran Galunggung teman Pro 2, mengarah terus di depannya Pondok Pesantren Miftahul Huda.

Ya, aku juga melihat di seputaran Jalan Insinyur Soekarno ya. Ini juga terpantau cukup padat begitu arusnya sampai di Sawahan Bawah, Sawahan Atas ya. Sarimun Gang 1 juga terpantau nih di seputaran depan Jalan Sarimun ya. Ini juga terpantau cukup padat begitu teman Pro 2. Untuk kamu yang ada di seputaran Telogomas, ini juga terpantau cukup padat nih teman Pro 2 ya, di seputaran Telogomas yang mau menuju ke SPBU 5465105 Telogomas juga terpantau cukup padat. MT Haryono masih cukup lengang ya. Kemudian Jalan TMP Suropati juga masih terpantau cukup lengang begitu ya. Di seputaran Universitas Negeri Malang juga aman jaya lancar nih gitu. Kemudian juga di Jalan Kawi siang hari ini juga masih terpantau cukup aman ya, lancar-lancar aja. Terusan Ijen pun juga sama teman Pro 2. Kamu yang ada di seputaran Jalan Welirang, Merapi masih aman-aman aja. Kemudian di seputaran RSU Saiful Anwar ya, depannya Polresta juga masih terpantau cukup lancar untuk trafiknya di siang hari ini teman Pro 2. Nanti kita akan balik lagi untuk update informasi terkini lainnya sampai di jam 3 bersama dengan aku Irena Tasya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, kalau kita lihat juga ada beberapa update informasi, di antaranya memang dari Kemendagri sendiri sudah mengizinkan gitu ya ASN dan juga Pemda terdampak erupsi untuk bisa melakukan yang namanya WFH hingga 80%, Teman Pro 2. Dan dari rri.co.id, Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengizinkan aparatur sipil negara untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga 80%, di mana kebijakan fleksibilitas kerja ini juga diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau, Teman Pro 2. Nah, penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home nantinya bisa disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah, di mana memang langkah antisipasi ini juga diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Ya, Kemendagri juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi yang ada di wilayah sekitar Banten dan Lampung, di mana pemantauan juga mencakup daerah Banten, kemudian daerah Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, sampai dengan Sumatera Selatan, Teman Pro 2. Ini juga disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di mana Tito juga memastikan bahwa kegiatan work from home ini dipersilahkan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi demikian gitu. Jadi kalau misalnya memang ada potensi yang nantinya akan berpengaruh berbahaya nih untuk kesehatan, untuk keamanan, nah maka sektor layanan publik termasuk juga diantaranya kegiatan masyarakat, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan respons, misalnya mengalihkan untuk mengurangi dampak kesehatan maupun dampak terkait keamanannya. Penyesuaian terhadap aktivitas masyarakat mencakup proses belajar mengajar sampai dengan sistem transportasi darat, di mana kebijakan darurat ini juga diambil demi mengurangi resiko bahaya abu vulkanik di area-area yang terdampak. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan imbauan ke kabupaten dan kota untuk nantinya bisa melakukan antisipasi dampak, di mana kepala daerah berwenang menetapkan status darurat apabila kondisi kesehatan dan keamanan ASN terganggu. Tito juga menegaskan kepala daerah punya wewenang penuh dalam menentukan tingkat keterpaparan bahaya erupsi, di mana penetapan status darurat juga menjadi dasar hukum utama dari pemberlakuan sistem kerja dari rumah secara sah. Nah, penerapan kerja dari rumah ini bisa dilakukan secara bertahap ya, mulai dari kapasitas 50%, sektor esensial juga seperti pemadam kebakaran, pelayanan listrik yang tetap wajib beroperasi secara penuh. Tito juga menjelaskan skema pembagian kinerja kerja shift untuk menjaga keandalan fasilitas pelayanan publik instansi, di mana petugas sektor kesehatan juga wajib hadir secara fisik untuk dapat memberikan pertolongan medis atau emergensi. Nah, persentase kehadiran pegawai juga nantinya bisa dipangkas lebih lanjut apabila risiko mengancam kesehatan semakin meningkat. Pemangkasan jam kerja fisik juga disesuaikan dengan intensitas sebaran abu vulkanik yang ada di lapangan. Dan ia mengingatkan keterlibatan instansi teknis ini sangat dibutuhkan dalam memberikan penilaian data kebencanaan secara berkala. Jadi selama kerja fleksibel dipastikan tidak akan melumpuhkan fungsi utama dari pelayanan administrasi publik. Nah, ini Pemda juga diinstruksikan untuk memperkuat ya koordinasi dengan BNPB secara rutin. Koordinasi ketat juga melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PFMBG serta BMKG, di mana Tito juga menuntut seluruh Pemda di wilayah berisiko tinggi untuk dapat memantau data seismik harian. Nah, langkah mitigasi ini juga harus diambil ya secara cepat berdasarkan dari pemutakhiran informasi resmi dari lembaga teknis tersebut, Teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Oke, okay, Tuan Produ, di jam segini ya, di jam 13.46 menit waktu Indonesia Barat, ini mulai terpantau titik-titik kepadatan lalu lintas, diantaranya ada di seputaran Jalan Soekarno-Hatta, ya, sampai di terus nih ke arah Taman Krida nih, jam segini udah mulai padat, Tuan Produ 2, ya. Jadi yang arah mau ke UB-nya, ya. Jadi dari arah yang dari Hokkoko Bento itu, ya kan, putar balik itu dari Montana, habis itu mau ke Hokkoko Bento sampai, ya, sampai Taman Krida masih terus suhat nih. Suhat ini sampai, ya, mau ke jembatan ya, teman Pro 2. Dan sampai di Majen DI Panjaitan ini kemudian juga terdampak dari kepadatan tersebut di siang hari ini, teman Pro 2. Laksada Adi Sucipto juga terpantau macet nih, Tuan Pro 2, di jam segini ya. Jadi untuk kamu yang mau ke arah-arah Laksada Adi Sucipto, flyover Arjosari, ya mungkin bisa tetap hati-hati di jalan ya. Karena dengan adanya kepadatan ini pasti kita juga harus tetap hati-hati ya, Tuan Pro 2. Yang ada di seputaran mana nih? Oke, kita lihat, oh, mau arah ke Pengadilan Negeri Malang ya, Raden Intan. Ini juga terpantau padat, teman Pro 2, di 13.48 menit waktu Indonesia Barat kali ini. Kemudian sulfatnya lagi merah-merahnya ya, lagi terpantau macet banget nih di Jalan Raya Sulfat, teman Pro 2. Waduh, udah siang-siang, macetnya di daerah-daerah itu kayaknya gemes banget yang di jalan ya. Hati-hati di jalan deh, pokoknya semuanya utamakan keselamatan dalam berkendara. Nah, ini kepadatan juga terlihat di seputaran Maijen Sungkono. Kita lihat dari aplikasi Waze ya, ini di depannya SMPN 10, SMAN 6 Malang ya, pokoknya Maijen Sungkono deh. Ini terpantau padat, teman Pro 2, sampai ke arah Ponpes Darul Ulum Agung Malang. Pabrik Gula Kebon Agung juga terpantau padat nih, teman Pro 2, kalau kita lihat dari aplikasi Waze yang hari ini ya. Kemudian kepadatannya ini masih terus hingga menuju ke SDN 2 Kebon Agung ya. Seputaran sana masih terpantau cukup padat nih, teman Pro 2. Itu tadi ya, nanti kita akan update lagi sambil kita juga bakal kasih informasi yang pas buat nemenin kamu di siang hari ini. Abis ini di jam 2 siang akan ada informasi dari dunia entertainment, dunia hiburan, jadi jangan kemana-mana.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Laik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laik dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Yes, Tuan Pro 2, kita mau ke ini dulu ya, karena kabarnya yang satu ini malah justru panen kritik Tuan Pro 2 dari penonton. Kira-kira kenapa? Dan kabarnya promotor konser Kahitna ini akhirnya berujung ke ya udah mereka minta maaf gitu ya. Jadi ceritanya Tuan Pro 2, promotor konser Kahitna 40 tahun yang digelar pada 5 September 2026 meminta maaf secara terbuka kepada publik setelah acara mereka kemudian menuai berbagai kritik yang dan juga dibarengi dengan keluhan ya dari para penonton dan penggemar Kahitna alias para soulmate Tuan Pro 2. Kahitna juga menggelar konser perayaan 40 tahun grup legendaris tersebut di Nice Peak 2 pada 5 September 2026. Namun setelah acara, kabarnya berbagai ulasan pedas dan keluhan berdatangan dari penonton. Dan mulai dari pengaturan penonton jelang masuk yang dianggap tidak jelas dan berdesak-desakan, kemudian tata kursi dan kategori penonton yang tidak sebanding dengan ukuran panggung yang justru lebih fokus ke kategori bertiket mahal, Tuan Pro 2. Kemudian ada lagi nih ya, Tuan Pro 2, konser yang separuhnya dinilai lebih mirip podcast katanya dibanding konser. Nah, sound yang sember, sampai dengan masalah toilet yang tidak cukup ya, dan jalanan yang kabarnya juga gak menarik, Tuan Pro 2. Nah, dalam unggahan di media sosial pada Minggu 6 September malam, Enjoy Live Experience selaku promotor mengaku akan melakukan evaluasi internal dan meminta penonton untuk memasukkan keluhan mereka secara formal. Dan ya, mereka juga mendengar dan membaca langsung berbagai masukan serta keluhan yang disampaikan penonton, yaitu melalui media sosial pasca konser. Mereka juga paham bahwa pengalaman yang didapatkan sebagian penonton ini tidak sesuai dengan ekspektasi dan standar yang seharusnya diberikan. Nah, sebagai bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi internal, mereka juga mengundang soulmate untuk turut menyampaikan keluhan dan masukan melalui tautan formulir yang sudah disertakan Tuan Pro 2. Jadi setiap masukan yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi mereka secara menyeluruh. Sekali lagi, mereka juga menyampaikan permohonan maaf ya atas ketidaknyamanan yang dialami dan terima kasih atas pengertian dan kesetiaan para soulmate dalam mendampingi perjalanan 40 tahun Kahitna Tuan Pro 2. Namun pernyataan tersebut tidak disambut hangat oleh banyak penggemar Kahitna yang sudah kadung kecewa, apalagi mengingat tiket konser yang mestinya bersejarah ini dijual dengan harga yang tidak murah loh, katanya dari 450 sampai 3,5 juta. Dan ini kalau kita lihat komen-komennya luar biasa ya, kalau dibacain sesuatu gak mungkin. Tapi yang pasti Tuan Pro 2, memang hingga saat ini Kahitna belum memberikan pernyataan apapun kepada publik terkait keluhan penggemar mereka soal konser 40 tahun tersebut ya. Jadi ya, semoga segera ada konfirmasi gitu ya, agar menenangkan para pecinta Kahitna yang mungkin ya pasti ya, yang namanya penonton kalau udah kayak gini ya jadinya penonton kecewa dong.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Oke, teman berdua ini ada juga salah satu yang kayaknya terimbas ya. Selain tadi ada Densu juga yang terimbas akhirnya karena pesawatnya delay gak bisa balik ke Jakarta. Ini juga ada Liko Ayu Dewi yang kabarnya dari Bangkok ke Jakarta imbas erupsi Anak Krakatau, dimana memang usai menemani Akilah ya ikut lomba internasional. Jadi si Ayu Dewi ini di Thailand, tapi karena katanya erupsi Anak Krakatau akhirnya menghambat perjalanan dia katanya ya. Ya semuanya terhambat yang pasti ya. Dan jadi si Ayu Dewi dan Akilah ini seharusnya tuh pulang menggunakan penerbangan pukul 8 pagi dari Bangkok ke Jakarta kemarin. Namun diminta untuk tunggu hingga 9.45 sebelum akhirnya penerbangannya di cancel. Dan akhirnya dapat tiket di jam 11.10 buat terbang 12.40, tapi gak bisa ke Jakarta karena katanya airportnya ditutup efek dari abu vulkanik, teman pro 2. Nah ini kemudian presenter ibu tiga anak ini baru mendarat di Bali sekitar pukul 17.55 WITA kemarin. Jadi muter di atas itu sekitar 15 menitan karena penuh traffic runway-nya, karena penerbangannya tadi cuma ada ke Denpasar pilihannya ke Indonesia gitu ya. Dan diperlihatkan suasana Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang ramai, namun dia masih bingung, lega udah bisa sampai negara sendiri, cuma masih bingung nih pulang balik ke Jakarta pakai apa, karena cek pesawat untuk ke Surabaya, Jogja, Solo, Semarang untuk nyambung naik kereta availability-nya udah susah, sekarang lagi coba jalan darat gitu katanya. Akhirnya si Ayu ini memilih lewat jalur laut seperti itu. Yes, dan dia juga kemudian posting ya di story-nya. Katanya, terima kasih Allah lewat kondisi ini kau ajarkan ku banyak hal lagi. Sabar yang selama ini ku tahu masih jauh dari sabar yang kau ingin aku lebih pahami. Cinta yang ku rasa masih belum seberarti yang kau ingin aku lebih rasa. Katanya, rasa syukur ku tunjukkan mungkin belum sedalam rasa syukur yang kau ingin aku jalani. Wow. Ya, jadi memang dalam apapun itu kita belajar ya teman pro 2 bahwa memang ya kalau kita melihat sekarang kondisi Indonesia berbagai bencana alam yang terjadi, yuk kita jangan lagi nyalah-nyalahin ini masalah perkara siapa, dan kemudian karena kita mungkin sebelnya sama oknum apa-apa segala macam, akhirnya kita kayaknya malah menyalahkan orang tersebut karena kesalahan-kesalahan ini karena kamu nih gitu, akhirnya bencana yang terjadi atau apa dan lain sebagainya. Jangan, tapi kita harus kayak apa ya, kayak muhasabah diri gitu. Kita saling mengevaluasi diri kita, dan mungkin peringatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini juga ada pesan yang ingin dengarkan nih dari Tuhan untuk manusia umatnya gitu ya. Jadi semoga kita makin jadi orang yang tidak arogan, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang makin cinta sama lingkungan, jaga lingkungan gitu ya, karena bumi adalah tempat tinggal kita. Dan kita doain semoga apapun itu yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, semua warga masyarakat Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya, dan ini semua segera selesai, segera berhenti sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan normal kayak gitu tahun kedua. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi informasi terakhir ya, yang pasti aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaan tahun kedua. Selamat siang dan salam kedua. Bye.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Airlangga Justrokrat 2026 menggelar pengabdian masyarakat bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi, di mana kegiatan ini diikuti oleh berbagai anak-anak yatim piatu dan juga duafa dari Positive Community. Ketua Panitia Kalista mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan juga ruang yang setara tanpa dibatasi dengan gender. Untuk tema kegiatannya sendiri, ini mengacu pada SDGS tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Edukasi diberikan agar anak-anak memahami pentingnya kesetaraan serta cara menyikapi perbedaan gender. Dari Ketua Positive Community, Dias Kurniatul mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap edukasi serupa dapat meningkatkan pengetahuan anak, khususnya untuk usia 12 tahun ke atas, agar mampu untuk menjaga diri dan memahami batasan dalam pergaulan. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 300 atlet tenis meja berusia 40 hingga 80 tahun dari 6 negara mengikuti Chengho Cup 2, di mana peserta berasal dari Indonesia, China, Jepang, Australia, Thailand, dan juga Kamboja. Dari Ketua Penyelenggara, Sutiono Adi Chandra mengatakan jumlah peserta tahun ini meningkat dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya, karena menurutnya kejuaraan ini membuktikan olahraga dapat dilakukan tanpa memandang usia. Dari para atlet juga diharapkan bisa menjunjung kejujuran dan juga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Dari Konsul Jenderal RRT di Surabaya, Yesu berharap Chengho Cup 2 dapat mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu dari Kadispora Jawa Timur, MH Diwawan Guntoro mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang melibatkan peserta dari berbagai negara. Yang menilai kegiatan tersebut tidak hanya berdampak pada olahraga saja, tetapi juga dapat mendorong industri olahraga dan menginspirasi atlet muda.

0: Tuman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Ya teman-teman, dua sebuah lagu dari 5 Seconds of Summer ya, Don't Stop. Jadi lagu pembuka untuk pertemuan kita di udara kali ini gitu ya teman-teman dua, di Sore Ceria edisi hari Senin 7 September 2026. Nah selama sampai nanti di jam 7 malam ya, Dila bakal nemenin kamu teman-teman dua. Dan nanti di jam 3 ya, aku bakal hadirkan berbagai informasi seputar ngalami lakes alias Malang Raya gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran ada update apa aja di Malang hari ini teman-teman dua ya, keep stay tune aja barengan sama aku di ngalami lakes selama 1 jam ke depan. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Ya, teman-teman, dua sebuah lagu dari Mahalini ya. Judulnya adalah Buru-Buru. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in ya di sore hari ini, teman-teman Pro 2. Dan ngomongin tentang Mahalini nih kabarnya, ada dua musisi dengan nama besar ya ini bakal datang ke Kota Malang, teman-teman Pro 2. Yaitu ada Mahalini yang baru aja kuputerin ya lagunya, sama ada juga band Ungu nih, karena mereka nih rencananya bakal tampil ya di Stadion Gajayana. Dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan juga Pariwisata Kota Malang, Arif Tri Sastiawan juga menyampaikan ya, manajemen dari dua tersebut juga udah melakukan kontak nih terkait dengan penyewaan Stadion Gajayana. Untuk Mahalini sendiri, ini diperkirakan akan menggelar konser di bulan September atau Oktober mendatang ya. Sedangkan untuk band Ungu, teman Pro 2, ini kemungkinan bakal dilaksanakan di bulan November mendatang, teman Pro 2. Jadi event ini juga tentu memberikan dampak positif gitu ya bagi Pemkot Malang. Dari Arif juga bilang kalau konser ini biasanya venue disewa selama 3 hari gitu ya, teman Pro 2. Dan nominalnya juga nantinya akan masuk ke dalam kas daerah dan akan jadi pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, event ini juga akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dari sektor kuliner maupun sektor perhotelan gitu ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih para Mylins Kota Malang dan juga Clickers gitu ya, ditunggu aja kapan tanggal fixnya gitu ya, mereka bakal datang ke Kota Malang dan kamu bisa nonton bareng sama teman-teman kamu, teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Sore Ceria ngalami lakes kali ini teman Pro 2. Dan kalau tadi ada info tentang Mahal ini sama Ungu gitu ya, mau main ke Malang, mau konser ke Malang. Nah, ini info ngalami lakes selanjutnya ini datang dari kebakaran hutan ya dan juga lahan atau karhutla yang kembali terjadi nih di kawasan Gunung Buta mulai hari Jumat kemarin ya teman Pro 2. Karena emang lokasinya ini hampir sama kayak kebakaran hari Selasa kemarin di kawasan Pujon Selatan, Kabupaten Malang ya. Diduga ada titik api yang masih tersisa ya, kembali menyala setelah tertiup angin kencang, di mana titik api ini mulai muncul di area pos 3 sampai dengan pos 4, nggak jauh dari munculnya titik api pada hari Selasa kemarin, teman Pro 2. Dari Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan atau LMDH Pesanggrahan ya, Ahmad Syafuddin juga menginformasikan di hari Selasa kemarin ada kebakaran terjadi di peta 100 ya. Saat itu kebakaran juga terjadi di sekitar pukul 10 teman Pro 2, dan menyikapi kebakaran yang terjadi para petugas ini juga langsung turun ya untuk melakukan pemadaman, mulai dari ada perhutani, ada BPBD, ada masyarakat juga, ada relawan, tim SAR, dan juga ada kepolisian teman Pro 2. Nah, karena titik api sudah membesar ya, ditambah dengan ada angin kencang juga, penanganan lewat darat ini juga menjadi terbatas ya. Akhirnya pihak juga berharap ada bantuan waterbombing ya dari pemerintah sebagai antisipasi pasca kebakaran. Para pengelola juga menutup 3 jalur pendakian untuk sementara waktu ya, meliputi di jalur pendakian Gunung Buta, Gunung Panderman, dan juga Gunung Bokong teman Pro 2. Untuk teman-teman ini juga dilakukan sampai batas waktu yang masih belum bisa ditentukan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada agenda mau ke 3 gunung itu ya, di Gunung Buta, Panderman, dan juga Bokong, mungkin lagi bisa di tak tunda dulu gitu ya teman Pro 2, di schedule ulang demi keselamatan kita bersama teman Pro 2.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Ini dari Gunung Semeru sebagai juga mengarah ke arah Malang Raya 62. Tapi menurut penjelasan dari BMKG, sulfur dioksida atau SO2 yang udah terbang ratusan kilometer ini sudah tidak lagi berwujud dengan gas murni gitu ya. Dan kualitas udara di Kota Malang juga masih terpantau baik-baik aja, teman Pro 2. Tapi walaupun demikian, teman Pro 2, buat kamu yang di Malang Raya tetap stay safe ya gitu ya. Tetap jangan lupa pakai masker juga kalau kamu ada kegiatan di luar rumah. Mau beli makan juga jangan lupa beli pakai masker juga ya, demi keselamatan kamu, teman Pro 2. Dan paling penting jangan panik buying ya. Dan semoga Indonesia juga bisa lekas sembuh dan bisa kembali seperti sedia kala, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan seperti biasa kalau udah jam 4 ini ya sore cerianya, Dila gak bakal cuma sendiri aja teman Pro 2, karena di studio udah hadir ya, ada dua orang dari Putri Alvaro dan juga Putra Ezi ya. Mereka berdua ini merupakan Grand Icon Putra-Putri Ekonomi Kreatif Indonesia teman Pro 2. Langsung aja gitu ya kita sapa langsung. Hai, selamat sore.
3: Halo, selamat, halo, sore, selamat sore, Kak.
2: Aduh, ada Putri Alvaro dan juga Putra Ezi ya. Betul, ini juga merupakan Grand Icon Putra-Putri Ekonomi Kreatif Indonesia ya. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang baru pertama kali ketemu, ini pertama kali kah first time di sini?
3: Iya, betul banget, ya, Kak.
2: Betul.
3: Saya first time. Uh-huh. Kalau Putri Alvaro?
4: Kalau first time juga.
2: Oh, sama ya.
4: Nah, pertama kali ini.
2: Betul lah, karena baru pertama kali gitu ya. Boleh kali kita kenalan dulu ke teman Pro 2. Siapakah yang ada di studio kali ini gitu.
3: Oke, siap, Kak. Selamat sore teman-teman RRI Pro 2 dan juga Sobat Aircraft. Perkenalkan saya Ezi Eka Prasetya. Teman-teman bisa panggil saya Putra Ezi. Saya merupakan seorang mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dan saat ini saya sedang menjabat sebagai Grand Icon Putra Ekonomi Kreatif Nasional Indonesia. Okay. Selanjutnya Putri.
2: Putri silahkan, boleh.
5: Halo Sobat Pro RRI Malang 2, perkenalkan nama saya Fahria Finka Alvaro, biasa dipanggil Faro. Saat ini saya pelajar aktif duduk di kelas 2 SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Batu. Dan saat ini saya menjabat sebagai Icon Putri Ekonomi Kreatif Nasional Indonesia.
2: Oke, jadi Putra Ezi ini udah kuliah ya, tapi Putri Faro masih SMA gitu ya. Nah, gini gimana ceritanya kalian berdua bisa ikut ajang ini nih, Icon Putra-Putri Ekonomi Kreatif ya? Nasional lagi.
3: Mungkin Putri mau memberikan sedikit ceritanya?
2: Boleh cerita ini, awal mulanya kenapa sih kalian bisa ikutan apa ajang ini gitu?
5: Oke, awal mulanya jadi ada seorang figur inspiratif saya.
2: Asik. Siapa tuh?
5: Pendiri dari Putra-Putri Ekonomi Kreatif Indonesia. Dipelopori oleh Kak Tauhid Muklis Diansyah.
2: Oke.
5: Dengan legal acara dari PT Jatim Wangi Mustika Nagari atau biasanya disebut dengan JMN Group.
2: Oke.
5: Mungkin bisa ditambahkan?
3: Oke, seperti itu, Kak. Jadi awalnya kita termotivasi sama seorang sosok yang luar biasa hebat ya, yang namanya Kak Tauhid Muklis. Dan setelah itu kita sempat berbincang-bincang dan juga melakukan seleksi internal. Jadi intinya kita tuh termotivasi karena bagaimana sih jadi orang keren, tapi bukan hanya keren tapi juga berdampak kepada masyarakat. Kemudian muncullah narasi ekonomi kreatif, Kak.
2: Betul.
3: Dan setelah itu kita mencoba untuk, wah ternyata ini keren juga. Dan kita mendaftarkan diri, mengikuti berbagai seleksi internal, dan akhirnya kita terpilih menjadi Grand Icon Ekonomi Kreatif Nasional Indonesia, seperti itu.
2: Oke, dan kabarnya ini merupakan perdana ya, baru pertama kali ajang ini berdiri, terus kalian adalah orang pertama yang juga jadi Grand Icon-nya gitu ya.
3: Betul, betul banget, sekali, Kak.
2: Oke, nah itu gimana rasanya jadi apa ya, bisa dibilang orang pertama kali ya yang menang di ajang ini. Rasanya kalian udah nyangka gak sih dari awal, atau sebenarnya juga gak nyangka bisa sampai di titik yang saat ini?
5: Pastinya masih belum nyangka dan kaget ya. Karena bisa diberikan kepercayaan untuk menjadi Grand Icon terpilihnya dari banyaknya figur keren juga, tapi malah kita berdua yang mendapatkan gelar itu. Benar sekali?
3: Betul banget Putri. Jadi kapan lagi nih kita ikut ajang berkontribusi di tingkat nasional? Dan kebetulan saya juga memiliki latar belakang di bidang ekonomi juga Kak. Jadi saya rasa ini memang langkah yang sesuai. Dan alhamdulillah amanah tersebut hadir kepada saya dan juga Putri Faru.
2: Jadi gak nyangka ya awalnya. Tentu. Mau coba-coba aja teman produa, tapi ternyata alhamdulillahnya menang gitu ya. Tapi karena kalau Putra Ezi kan juga selinier gitu ya, bisa dibilang ada background ekonominya. Tapi kalau dari Putri Alvaro sendiri, karena masih SMA juga ya, kenapa ada keinginan nih buat ikut ajang ini? Apakah emang anak IPS kah? Ekonomi-ekonomi.
5: Ada, iya. Anak ekonomi di peminatan SMA saya itu salah satunya juga ada matpel ekonomi. Terus tertarik, pengen tahu dalam gimana sih ekonomi, apalagi kan sekarang ada ekonomi kreatif.
2: Betul. Nah itu sebenarnya bedanya apa ekonomi biasanya pada mata kuliah, mata pelajaran ya kalau SMA atau mata pelajaran ekonomi biasa, sama sekarang muncul ekonomi kreatif. Ini bedanya apa? Putri Alvaro bisa dijelaskan mungkin?
5: Kalau bedanya di ekonomi di sekolah itu ya matpel sekolah pada umumnya ya biasanya perhitungan, terus ekonomi mendasar. Tapi ekonomi kreatif ini cukup berbeda.
2: Ya, bedanya apa tuh?
5: Bedanya kita bisa mendukung, mengedukasi ekonomi kreatif di UMKM sekitar kita.
3: Betul banget Kak, mungkin karena biasanya ekonomi itu kita selalu membahas dengan profesi ya. Guru, dokter, dan lain sebagainya. Tapi ekonomi kreatif ini suatu entitas baru yang cukup unik Kak, karena sektor-sektor yang dibahas ini tepatnya ada 21 subsektor Kak.
2: Karena banyak
3: Iya betul Kak, karena sebelumnya itu ada sekitar 17 subsektor. Tapi berdasarkan perpres terbaru yang disahkan pada tanggal 2 Juli kemarin, itu diubah, ada 4 penambahan subsektor baru. Jadi fokusnya memang kayak ekonomi digital, kemudian ada konten video, streamer, dan lain sebagainya seperti itu.
2: Jadi banyak banget ya sebenarnya subsektor ekonomi kreatif. Ada seperti yang udah dijelaskan sama Putra Ezi tadi ya. Tapi kalau kalian di ajang ini fokusnya di subsektor yang mana nih teman-teman?
3: Kalau kita Kak berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha menggait semua subsektor. Jadi fokusnya memang 21 subsektor, tapi memang ada beberapa subsektor yang kita prioritaskan seperti konten digital dan lain sebagainya.
5: Di bidang fashion juga ya.
2: Fashion juga masuk ya?
5: Masuk.
2: Jadi sebisa mungkin bisa merangkul semua sektor gitu ya.
5: Betul sekali. Iya, betul. Nah, 21 subsektor.
2: Banyak banget ya jujur ya ada 21. Ini bingung enggak kalian bisa gimana ya caranya biar bisa merangkup semua sektor ini? Apakah udah ada implementasi nyata yang udah pernah kalian lakukan sejauh ini ya setelah ajang ini selesai gitu?
3: Kak, sebenarnya kita juga sudah punya program kerja nih Kak.
2: Apa tuh?
3: Kita sebut advokasi. Kita punya dua advokasi. Advokasi saya itu Crazy, Creative and Innovative with Putra Ezi. Di situ kita akan membuat konten video edukasi dan juga promosi terkait ekonomi kreatif di Kota Malang maupun tingkat nasional seperti itu. Mungkin Putri Faro?
5: Benar sekali, sama advokasinya tapi beda mungkin di namanya saja ya. Dari saya Putri Faro ada 3B dan 1M. Berkarya, berdaya, dan menginspirasi.
2: Tapi juga sama-sama digital juga kah?
5: Sama juga.
2: Itu kalian ngapain biasanya? Prokernya ya bisa dibilang.
3: Kak, mungkin salah satu program kerja kita adalah menjelajah area Malang. Kita cari 21 subsektor, kemudian kita bantu untuk branding, dan tentunya harapannya kita bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi aktor-aktor ekonomi seperti UMKM, kemudian juga ekonomi, aktor ekonomi lain seperti itu Kak.
2: Kalau dari Putri juga sama kah? Sama juga, jadi kalian tugasnya adalah mencari UMKM gitu kah? Lalu kalian support secara digital, apakah begitu?
3: Betul, tapi tidak hanya UMKM Kak, kita juga melihat berbagai sektor lain ya, seperti content creator, mungkin kita nanti akan berkolaborasi bersama. Mungkin salah satu contoh program kerja kita juga adalah kehadiran kita pada hari ini, Kak.
2: Okay.
3: Karena kan kita mencoba menyalurkan,
2: betul,
3: terus berdiskusi bersama, terus membantu branding apa itu ekonomi kreatif di lingkungan Malang maupun nasional seperti itu, Kak.
2: Betul, karena juga masih baru ya ekonomi kreatif ini.
3: Iya,
2: banyak
3: masih
2: banget baru orang yang belum familiar sama nama ekonomi kreatif. Nah, tapi kalau balik lagi ya ke ajang kalian memulai perjalanan ini gitu ya, di ajang Putra-Putri Ekonomi Kreatif Indonesia Teman Pro 2 ya. Ini kapan sih tepatnya ini berlangsung? Apakah sudah cukup lama atau baru-baru ini aja berlangsungnya?
3: Oke, mungkin Putri Farah.
5: Masih terpilihnya kita itu masih mulai tanggal 17 Agustus 2026.
2: Masih baru banget ya,
5: masih ya, baru banget, masih bulan kemarin.
2: Betul.
5: Ya Putra Ezi.
2: Masih belum sebulan ya, masih anget-angetnya sama Pro 2 ya.
3: Masih anget-angetnya.
2: Jadi baru banget.
3: Masih coba muncul di permukaan nih, Kak.
2: Betul, masih ini aktif-aktifnya.
5: Masih
2: ya,
5: aktif-aktifnya,
2: masih, betul.
3: Gitu. Tapi untuk agenda atau ajang selanjutnya itu insya Allah akan dilaksanakan pada tahun depan.
2: Oke.
3: Okay. Jadi sekitar
5: di bulan Februari.
3: Februari 2027.
5: Sampai bulan Juni ya perkiraannya, iya, Februari sampai Juni.
2: Itu udah dari open recruitment dan sampai penyisian selanjutnya gitu ya.
3: Iya.
2: Startnya
3: betul
2: di bulan Februari Teman Pro 2. Jadi buat yang kamu mau ikutan bisa dicek aja ya. Bisa di mana sih informasi dari Putra Putri Ekonomi Kreatif ini?
5: Di akun Instagram Putra Putri Ekonomi Kreatif Nasional Indonesia.
2: Oke, bisa langsung cek aja, di follow dulu mungkin ya biar enggak ketinggalan
5: dulu, biar enggak ketinggalan informasinya.
2: Betul. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang ajang gitu ya, pasti kan banyak banget di luar sana ajang, ada duta-duta apapun itulah ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kalian tertarik untuk mengikuti ajang ini, dan apa yang bikin ajang ini berbeda sama ajang-ajang duta yang lain?
3: Oke, siap, Kak. Mungkin sedikit menjelaskan ya, Kak. Selain ada latar belakang ekonomi tadi saya, kemudian kita juga bertemu dengan sosok yang luar biasa. Salah satu alasan kenapa kami bergabung adalah karena memang duta ini sedikit banyaknya berbeda dengan ajang-ajang duta lain seperti itu, Kak.
2: Okay.
3: Perbedaannya apa? Kalau biasanya ajang-ajang duta, terutama duta ekonomi kreatif lain, itu fokusnya pada bidang pariwisata, Kak. Baik itu kebudayaan, terus yang dilihat biasanya fisik, catwalk, dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti di tempat kita juga tidak dilihat, Kak. Tapi kita lebih mementingkan bagaimana cara para finalis itu melihat kemampuan mereka, dan juga bagaimana mereka mengelola kemampuan mereka untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi, Kak. Jadi memang yang kita lihat tuh ide mereka, lalu bagaimana mereka merealisasikan ide tersebut untuk menjadi nilai tambah ekonomi seperti itu, Kak.
2: Oke, jadi fokus bidangnya beda gitu ya. Ini
5: betul,
2: lebih ke ekonomi kreatif sama Pro 2.
5: Fokus.
2: Betul. Tapi untuk proses bisa sampai jadi juara, tahapan-tahapan yang sudah kalian lalui selama ini ada apa aja nih? Boleh di-share mungkin ke Teman Pro 2 biar ada gambaran ya buat yang tahun depan mau ikut.
5: Ya. Tahapannya pastinya dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya itu ternyata juga dinilai ya, Putra Ezi. Habis itu kita melaksanakan interview internal.
2: Oke.
5: Okay. Iya. Cukup sangat tidak menyangka bisa menjadi terpilihnya Grand Icon dari Putra Putri Ekonomi Kreatif Nasional Indonesia.
3: Betul banget, Kak. Jadi memang kemarin kita sempat mengikuti beberapa seleksi, rangkaian seleksi, dan salah satu rangkaian yang luar biasa seru dan asik adalah deep interview, Kak.
2: Oke,
3: kenapa tuh? Kita melakukan deep interview dengan berbagai macam elemen, dan yang salah satu diantaranya adalah dari founder PT JMN dan juga dari berbagai aktor lain yang berkontribusi di ajang ini seperti itu, Kak.
2: Oke, jadi saat yang paling seru adalah waktu interview ya.
3: Iya, betul banget.
2: Interviewnya online atau offline nih? Kalau boleh tahu.
5: Offline.
2: Offline ya.
5: Iya,
2: jadi langsung ketemu
5: face
2: to face ya.
3: Iya, betul.
2: Kalian
3: banget
2: di interview itu biasanya pertanyaan kalian ingat apa deh?
3: Pertanyaan tentu tentang pengalaman kita, Kak, sebelumnya bagaimana kita bisa mengatasi suatu permasalahan, karena seperti yang kita pahami sekarang, Kak, bahwa problem solver itu adalah orang yang dicari sekarang. So, kemarin kebanyakan pertanyaan adalah tentang pengalaman dengan bagaimana kita nanti dapat membawa diri dan berkontribusi seperti itu, Kak.
5: Menjaga komitmen dan
3: betul,
5: dapat mengemban tanggung jawab yang cukup besar pastinya.
2: Oke, jadi biasanya pertanyaan tentang pengalaman gitu ya, seputar betul pengalaman kamu Teman Pro 2, gimana cara memecahkan masalah gitu ya. Nah, selain ada interview, abis lolos interview, adakah tahap selanjutnya yang biasa kalian ceritakan di Teman Pro 2 nih?
3: Untuk tahap selanjutnya kemarin kita, itu tadi, Kak, tip interviewnya tuh tidak satu kali, tapi memang berkali-kali.
2: Ya?
3: Iya, betul.
2: Uh-huh.
3: Tapi oleh berbagai elemen. Yang pertama kita melakukan interview dengan PT JMN, kemudian dilanjutkan untuk finalisasi kita melakukan interview dengan panitia atau pendiri putra-putri ekonomi kreatif seperti itu.
2: Oke, jadi nggak cuma sekali ya interviewnya, lagi banyak banget teman produk, jadi disiapin aja ya mental kalian, pengalaman-pengalaman juga disiapin aja. Siapa tahu tahun depan mau ikut gitu ya. Nah, abis interview kalian ada ini nggak sih masa-masa kayak karantina? Biasanya kan ada karantina gitu sama teman-teman, ada edukasi, ada teaching gitu, itu ada nggak?
5: Tidak, tapi kita langsung berfokus pada advokasi ya, Putra Izzy.
2: Langsung fokusin di advokasi masing-masing gitu ya.
3: Betul banget, Putri. Jadi, kalau mungkin berhubung ini kita baru Grand Icon, dan kita memang ditujukan untuk Icon Perdana, so belum ada karantina, tapi memang kita terdapat fokus di advokasi seperti itu, Pak.
2: Oke, jadi advokasinya tadi kalian sampaikan ya, ada yang crazy tadi ya.
3: Iya, betul, crazy.
2: Kreatif impact. Inovasi bersama Putra Ezi dan juga Edu Kreativa Indonesia.
5: Edu Kreativa Indonesia.
2: Education Creative Inspiration and Impact ya, with Putri Faro.
5: With Putri
2: gitu
5: Faro.
2: Ya. Nah, kita juga bakal bahas lebih lanjut tentang advokasi dari Putra Ezi dan juga Putri Faro teman Pro 2. Jadi buat kalian yang penasaran gimana lebih lanjutnya gitu ya tentang advokasi mereka, jangan kemana-mana, kita move dulu ke single satu ini, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: penyiar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kita ngobrol masih bareng sama Dila dan juga ada Putri Alvar dan juga Putra Ezi ya di Suara Ceria kali ini teman Pro 2. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku mau sedikit mengulik lebih dalam gitu ya tentang advokasi dari masing-masing putra juga putri ekonomi kreatif ya. Di mana Putra Ezi ini advokasinya adalah Crazy teman Pro 2, yaitu kreatif inovasi bersama Putra Ezi gitu ya.
3: Betul.
2: Tadi udah dijelasin sedikit sih sebenarnya, tapi aku mau lebih dalam lagi ngerti tentang advokasi dari Putra Ezi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih secara lebih detail lagi gitu.
3: Kak Putra Ezi. Mhm. Baik, Kak, mungkin sedikit menjelaskan terkait Crazy Impact. Ini sesuai namanya, Crazy kan berarti gila-gilaan
2: ya, impact-nya.
3: Gila-gilaan memberi dampak. Nah, Crazy ini sebenarnya merupakan singkatan dari Innovative and Creative with Putra Ezi. Nah, di sini memang harapannya saya dengan adanya advokasi ini dapat memberikan keberdampakan dan dapat menjadi teman sebaya bagi rekan-rekan generasi muda yang ingin kreatif dan juga inovatif seperti itu, Kak. Lalu bentuk kegiatan seperti apa? Kegiatan yang saya lakukan yang pertama itu tentu promosi dan branding, Kak. Okay. Jadi nanti rencana kita akan menjelajah, mencari batik-batik yang lucu, batik-batik yang keren gitu, nanti kita coba brandingin. Kemudian kita juga akan membuat konten edukasi, Kak. Berhubungan ini ada sekitar 21 subsektor ya, Kak, ya. Mm-hmm. Dan ini tidak semua orang sudah paham nih, Kak. Jadi memang harapannya nanti kita akan membuat konten edukasi juga sebenarnya.
2: Oke, jadi sambil pelan-pelan mengenalkan si 21 sektor ini ke teman-teman gitu ya. Karena juga mungkin banyak yang belum tahu, karena banyak juga teman Pro 2 gitu ya. Nah, sejauh ini Putra Ezi udah berapa konten edukasi rencananya yang akan kamu buat ke depannya? Apakah sudah ada yang sudah terupload? Nanti juga diuploadnya di media sosial berarti ya?
3: Betul banget, Kak. Kebetulan kami punya Instagram account. Mm-hmm. Itu kalau punya saya namanya Crazy Impact. Kalau punya Putri Faru?
4: Kreativa.
2: Oke, okay. Jadi masing-masing advokasi ini punya platform sendiri gitu ya.
4: Iya, benar.
2: Berarti nggak di akun pribadi, tapi ada akun khusus yang buat advokasi kalian ini.
4: Betul sekali.
2: Oke, okay. Jadi nanti semua update-nya bakal di-upload di situ gitu ya. Itu tadi juga dari Putra Ezi gitu ya. Kalau dari Putri Alvaro, ini Edukreativa ya. Edukasi kreatif, inspiration, and impact with Putri Faro gitu. Bisa dijelaskan mungkin ke teman Pro 2 gimana tuh?
4: Dari advokasi saya, lebih berfokus 3B1M, yaitu belajar, berkarya, berdaya, dan menginspirasi. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengguna sosial media melalui infografis edukasi, infografis promosi, terus ada konten inspiratif, serta layanan edukasi secara langsung kepada pelaku ekonomi kreatif dan pelajar. Selain itu juga bermanfaat mengajak generasi muda mengenali potensi diri, mengembangkan kreativitasnya, menjadikan karya bernilai, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitar.
2: Oke, tapi kalau kita tanya lebih lanjut itu ya, Putri Faro, infografis, berarti infografis ini berupa desain kah?
4: Desain, iya, benar sekali.
2: Berarti nanti mostly bakal banyak desainnya daripada video atau gimana?
4: Menyeimbangkan, jadi ada infografis, tapi juga ada membuat video konten digital. Jadi nggak hanya berfokus di infografis saja.
2: Jadi bakal di mix and match gitu ya. Ada videografinya, ada infografis juga. Jadi buat kamu teman Pro2 yang mau lihat ya hasil advokasi dari Putri Faro, bisa dilihat di mana tadi Instagramnya?
4: Edu Kreativa ID
2: teman Pro2. Nah, kalau kita ngomongin tentang personal branding ya, tadi kan juga Putra Ezi ya, ini juga sempat ngomongin tentang personal branding. Nah, ini biasanya dari sekian banyaknya personal branding yang ada nggak sih kamu strategi khusus biar bisa membantu si personal branding dari UMKM mungkin ya bisa jauh lebih efektif gitu?
3: Oke, siap Kak. Mungkin sedikit berbagi pengalaman Kak, berhubungan kan saya juga sudah sedikit banyaknya terjun di program-program dan juga kegiatan-kegiatan personal branding. Karena saya dan juga Putri Faro sebelumnya kita duta juga Kak.
2: Okay.
3: Saya duta kampus Brawijaya kebetulan, kemudian Putri Faro juga.
4: Duta Kebudayaan Remaja Malang 2025.
2: Okay. Yeah. Jadi emang udah berpengalaman ya?
3: Iya, sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana sih sebenarnya personal branding apalagi untuk UMKM kan ya Kak ya. Jadi sebenarnya kunci personal branding, terutama untuk produk-produk, itu adalah mulai aja dulu, Kak.
2: Oke.
3: Karena sedikit banyaknya, itu ada beberapa UMKM yang punya produk luar biasa berkualitas, Kak. Tapi permasalahannya, mereka tidak ada posting apapun, Kak. Jadi, bagaimana konsumen tahu di situ ada produk yang bagus, seperti itu, Kak. Jadi, memang kunci utamanya adalah mulai aja dulu. Mulai foto, posting di Instagram, terus kita coba mulai komunikasiin barang kita, mulai promosiin di lingkungan sekitar kita, seperti itu kan.
2: Oke, jadi strategi dari Putra ini adalah mulai aja dulu gitu ya, nggak usah kebanyakan OVT gitu ya. Jadi mulai aja dulu teman Pro2, kalau kamu punya usaha gitu ya, ada produk yang mau dijual, bisa dimulai lah buat difoto mungkin ya, baru diupload ke teman-teman, nanti seiring berjalannya waktu bisa diimprove gitu ya Putra Ezi ya. Kalau dari Putri Faro, ada nggak sih strategi khusus buat kamu untuk menaikkan personal branding gitu?
4: Kalau dari saya sendiri ada program unggulan dari advokasi saya, yaitu Local to Global, mengangkat karya dan budaya lokal agar dikenal lebih luas.
2: Oke.
4: Dengan to global berarti teknologi globalisasi kan semakin terus meningkat ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membantu edukasi melalui sosial media branding kita. Apalagi kan di sosial media itu sekarang meluas. Jadi misalkan kita buat promosi atau edukasi UMKM, itu pasti bisa dikenal lebih jauh lagi.
2: Oke, dan media sosial juga sifatnya juga global ya. Siapa aja bisa menemukan produk itu selagi kita ada keywordnya ya, untuk bisa gampang dicari lah istilahnya teman Pro2. Nah, tapi kalau ngomongin tentang aksi gitu ya, program yang udah kalian lakukan ini sejauh ini udah ada dampaknya nggak sih bagi teman-teman, mungkin teman-teman UMKM ya, atau teman-teman dari sektor di 21 sektor tadi gitu, ada nggak udah berdampak gitu?
3: Oke, siap Kak. Mungkin untuk yang program kerja atau advokasi kita kan berhubung ini baru launch ya Kak ya. Tapi kalau untuk keberdampakan di bidang ekonomi yang di luar advokasi tadi, kita sudah melakukan beberapa Kak. Contohnya saya sudah melakukan berbagai pembuatan konten edukasi yang berhubungan dengan ekonomi.
2: Oke.
3: Seperti mengkritisi ekonomi pemerintah, kemudian kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga alhamdulillah kami bersama rekan-rekan di Universitas Brawijaya itu kemarin sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat Kak. Itu kita membantu sekitar 30 UMKM untuk membuat e-katalog, kemudian membuat kris dan lain sebagainya. Jadi harapannya ini memang bukan akhir, tapi langkah awal dan sebuah pembelajaran juga untuk kami, sehingga nanti kita bisa berkontribusi di ekonomi kreatif seperti itu, Kak.
2: Oke, tapi kan kalau kita ngomongin tentang pengabdian gitu ya, teman Pro 2 ya, ada pembuatan e-katalog tadi seperti kata Putra Ezi, ada pembantu pembuatan kris gitu ya. Itu pasti juga perlu bantuan dari banyak pihak gitu ya. Apakah kalian nanti kedepannya bakal ada kerjasama sama orang lain mungkin untuk saling mensukseskan program kalian gitu ya, atau kalian mau handle sendiri aja sejauh ini?
4: Pastinya ada ya untuk kolaborasi.
3: Mm-hmm. Betul banget. Jadi memang kita harapannya bisa membangun konsep Hexahelix Collaboration, gak? Itu okay, nama kerennya.
2: Apa tuh Hexahelix?
3: Hexahelix ini,
2: Helix,
3: iya, ini merupakan kolaborasi 6 sektor. Okay. Itu baik dari media, kemudian governance, kemudian ada juga academics, dan juga aktor-aktor terkait seperti itu. Jadi memang harapannya kita tidak bergerak sendiri di sini. Mm-hmm. Karena memang kalau bergerak cuma saya sendiri atau berdua bersama Farouk kayaknya susah nih, Kak.
2: Berat ya, agak berat ya.
3: Jadi memang kita perlu kontribusi dan nanti insya Allah akan membangun kerjasama dan kolaborasi aksi bersama NGO terkait.
2: Oke, jadi kedepannya bakal ada kolaborasi teman Pro 2 ya, jadi tunggu aja ya gebrakan dari Putra Ezi juga Putri Farouk teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin tentang kota kreatif gitu ya, apalagi di Malang sendiri juga udah dijuluki gitu ya sebagai kota kreatif dunia sama UNESCO. Ini menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah juga turut sejalan dengan program kalian sejauh ini ya?
3: Oke, Kak. Sebenarnya kalau dibilang Malang sebagai kota kreatif, mm-hmm, kita tentu sangat bangga dan senang rasanya bisa tinggal di kota kreatif tersebut ya, Kak.
2: Betul.
3: Tetapi seringkali narasi kota kreatif dunia itu sebenarnya salah, Kak.
2: Kenapa?
3: Karena memang kota kreatif dunia itu bukan cuma Malang.
2: Oke. Okay.
3: Ada Bandung dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tapi spesifiknya Malang itu adalah City of Media Arts.
2: Oke.
3: Okay. Jadi memang kita kota kreatif di bidang media arts.
2: Oh.
3: Sangat wajar rasanya, mm-hmm, karena memang kita punya berbagai fasilitas yang luar biasa keren, gak? Mm-hmm. Regulasi yang baik, yang sungguh mensupport ekonomi kreatif seperti MCC, gak?
2: Mm-hmm,
3: Malang Creative Center itu saya coba cari tempat atau gedung seperti itu di tempat lain, wah luar biasa susah, Kak.
2: Masih belum banyak ya?
3: Masih belum banyak, tapi Malang sudah mencoba menghadirkan tersebut. Dan pun di Universitas Brawijaya, lokasi seperti MCC itu sering dijadikan sebagai tempat berkembang, tempat berlatih dan lain sebagainya seperti
2: okay,
3: itu, Kak.
2: Oke, jadi emang ada dari pemerintah juga support ya untuk menjadikan sebagai media arts. Jadi teman-teman juga yang mau ada kegiatan mungkin untuk mengembangkan kreativitasnya, ada ini, ada wadahnya gitu ya. Kalau dari Putri sendiri gimana, Putri Farouk, tanggapannya tentang media arts tadi ya?
4: Sama juga seperti Putra Ezi, mm-hmm, sangat bangga dengan Malang kreatifnya, mm-hmm, apalagi juga ada MCC ya yang menyediakan itu sangat bermanfaat bagi kita. Apalagi kan kita juga sering ya biasanya untuk interview juga pernah di MCC.
2: Iya. Oke. Jadi pernah ada kegiatan yang udah dilakukan di sana juga.
4: Banyak.
2: Ya. Dan itu juga sangat membantu buat teman-teman yang membutuhkan tempat gitu ya, bisa langsung aja ke MCC Teman Pro 2 karena juga itu gratis juga ya, dibuka untuk umum. Jadi siapapun bisa menggunakan MCC Teman Pro 2. Kita juga bakal balik lagi Teman Pro 2 tentang pembahasan ini ya, tentang ikon putra-putri ekonomi kreatif Indonesia. Tapi let's move dulu ke single satu ini, ada Bruno Mars dengan I Just Mike.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: Ya teman Pro2 masih bareng sama Dila dan juga Putri Far dan juga Putra Ezi ya di sore ceria kali ini. Dan karena udah mau jam 5 aja teman Pro2 yang gak kerasa, apa sih harapan kalian buat teman Pro2 mungkin yang mau mencoba mengikuti langkah kalian nih ke depannya? Ada tips-tips kah buat teman-teman Pro2 nih?
1: Oke siap kak, mungkin kalau dari saya kuncinya tuh cuma satu kak, berani.
0: Oke.
1: Berani memulai, berani mencoba, dan berani menjadi versi terbaik dalam dirinya. Okay. Dan percayalah teman-teman, setiap langkah kecil rekan-rekan sekarang akan menjadi sebuah langkah besar di kemudian hari. Dan percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari kesempurnaan, seperti itu.
0: Oke, jadi berani aja gitu ya, kayak tadi mulai aja, ini berani aja teman Pro2 buat memulai gitu ya, siapa tahu rezeki gitu ya. Kalau dari Putra Ezi seperti itu, nah kalau dari Putri Faro gimana nih tips buat teman Pro2 yang pengen mengikuti jejak kalian ke depannya nih?
2: Pastinya jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Okay. Pasti keraguan itu ada. Habis itu juga jangan takut untuk menerima kesempatan yang ada. Soalnya kita gak bakal tahu usaha mana yang akan membawa kita ke dalam suksesan.
0: Oke, jadi selagi ada kesempatan dicoba
2: aja, diterima aja,
0: gitu
2: dicoba
0: ya?
2: Aja, dijalani.
0: Betul.
2: Karena yang penting itu pengalamannya justru.
0: Oke, karena pengalaman juga pasti gak ada pengalaman yang gak berharga ya. Pasti ada pelajaran yang bisa didapatkan gitu.
2: Benar
0: ya
2: sekali.
0: Oke, terima kasih ya Putri Alvar, juga Putra Ezi, udah barengan sama Dila nih di sore ceria kali ini. Udah sharing-sharing bareng. Dan sukses buat kedepannya advokasinya, semoga lancar. Dan kedepannya juga di tahun depan nih ada pembukaan lagi ya untuk ajang ini. Semoga banyak juga yang join dan banyak juga yang melanjutkan langkah kalian selanjutnya gitu ya. Oke deh teman Pro2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RI Malang, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, selamat sore, masih bareng sama Dila ya. Di sore ceria kali ini teman Pro 2, dan ini ada informasi sangat penting ya buat kamu nih teman Pro 2 dari Perumda Tugu Tirta ya. Ini ada info buat kamu yang kos-kosannya ada di daerah Sawo Jajar ya, di Lesan Puro, di Pulau Wijen, di Pelawasan, Hamid Rusdi, Sulfat, Ranugrati, L.A. Sucipto, di Gantara atau Auri, ada di Ciliwung juga, di Sanan, Batubara, Teluk Grajakan, serta ada di sekitarnya gitu ya teman Pro 2. Ini ada informasi terkait himbauan untuk menampung air teman Pro 2, karena ada peningkatan kan kehandalan layanan ya di pompa Wendit 2 teman Pro 2. Jadi di hari Senin ini di jam 10 malam sampai jam 12 malam nanti akan ada perbaikan ya untuk airnya selama 2 jam dan normalisasinya estimasi sampai di 3 jam teman Pro 2. Dan informasi akan lanjut di update secara berkala gitu ya. Jadi buat kamu yang kos-kosannya mungkin ya di daerah yang udah gue sebutin tadi, bisa dihimbau untuk menampung air sebelum jam pelaksanaan pekerjaan teman Pro 2. Karena takutnya nanti malam-malam kamu mau kamar mandi tapi airnya mati. Nah, itu agak repot ya teman Pro 2. Jadi daripada gitu ya, kamu mending menampung deh air dari sekarang biar kamu juga enak ya, enggak kekurangan air, dan juga semoga perbaikan airnya juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Masihkah Anda ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala? Dan tahukah Anda, puing-puing patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang? Seperti yang tersebut dalam sejarah, Turki adalah negara tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa atau Ur atau Uf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika bapak para nabi ini melakukan pembangkangan pada ayahnya dengan memenggal dan menghancurkan berbagai berhala yang ada di kuil. Disinyalir dari berbagai sumber, puing-puing kuil itu ada di Nemrut Mountain, yang sampai sekarang masih berserakan berhala bekas pemujaan. Namrud atau Nemrut adalah raja lalim yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

hadapan-Mu. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur.

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita memproduksi selamat sore ya buat kamu yang baru aja ada di perjalanan pulang ya, atau baru aja nyampe di rumah. Selamat beristirahat teman produksi. Setelah hari Senin ini ya penuh kegiatan, mungkin ada banyak tugas, banyak deadline. Jadi ya selamat menikmati waktu-waktu bersantai sebelum kamu kembali lagi melanjutkan aktivitas di besok hari gitu ya teman produksi. Dan masih bareng sama Dilah nih di sore ceria kali ini sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Dan ini ada informasi terbaru ya buat kamu para blinks yang biasnya Lisa gitu ya, karena solois sekaligus anggota grup K-pop Blackpink ini dikabarkan udah meraih rekor baru ya lewat lagu Sawadika dengan MV tercepat di tahun ini yang tembus dengan angka 100 juta penonton di YouTube teman Pro 2. Gimana lagu Sawadika ya yang dirilis sama Lisa di hari Jumat kemarin di jam 9 waktu Korea ya, udah jadi music video tercepat di tahun ini, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam untuk bisa mencapai angka 100 juta viewers di YouTube teman Pro 2. Jadi lagunya juga digambarkan ya sebagai track bernuansa hip hop yang menampilkan kemampuan rap Lisa gitu ya, Lalisa Manoban teman Pro 2. Jadi judul lagu Sawadika sendiri juga merupakan sapaan ya dalam bahasa Thailand, negara asal Lisa ya, yang berarti halo. Juga jadi lagu pralilis di mini album atau EP terbaru dari Lisa yang berjudul Press Play teman Pro 2. Untuk lagunya sendiri, album Lisa juga dijadwalkan akan rilis tanggal 23 Oktober ya. Jadi buat kamu yang udah

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Astro Ceria kali ini. Dan seperti biasa di jam 18 lebih ini ya, aku bakal memutarkan sebuah lagu dari musik aktif teman Pro 2, di mana lagu hari ini ya yang bakal aku putarkan adalah sebuah lagu dari Ermu Kim Squad yang judulnya adalah Musamus. Jadi buat kamu yang belum tahu, Ermu Kim Squad ini merupakan salah satu peserta ya dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermu Kim Party, yaitu sebuah rap and dance competition hip hop gitu ya teman Pro 2. Dari produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi ini oleh Tia Samsudin ya, Epo di Fenomeno dan juga Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan nih untuk dibuatkan video klip yang didistribusikan oleh Musik Bagus teman Pro 2. Jadi Musamus ini merupakan sebuah mahakarya alam ya yang hanya bisa ditemukan di Merauke, di mana Musamus atau rumah semut ini bukanlah sarang yang dibuat oleh semut aja teman Pro 2, tapi lebih tepatnya dari hewan sejenis rayap gitu ya, di mana Musamus ini juga memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka ini bekerja dengan ulet ya, tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja dilaputrin. Ini dia Ermu Kim Squad dengan Musamus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan?
1: Pak, bencana ini apa selalu terjadi tiba-tiba ya? Jadinya kan kita nggak bisa mengantisipasi gitu.
0: Jadi begini, menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007, ada dua jenis bencana menurut faktor kejadian. Pertama adalah sudden onset, yaitu bencana yang terjadi tiba-tiba tanpa ada pertanda dan tidak ada waktu bersiap-siap, seperti gempa bumi dan tsunami. Kedua, ada slow onset, yaitu bencana yang terjadi secara perlahan. Biasanya ada tanda awal, kemudian menjadi situasi darurat, dan terakhir menjadi bencana seperti kekeringan dan banjir.
1: Oh gitu penjelasannya. Baik, saya mengerti Pak. Terima kasih Pak.
0: Oke anak-anak, itu bel sudah berbunyi, waktunya untuk

Ya teman produser, sebuah lagu dari NCT 127 ya. Fact check baru aja nih dilaputin spesial buat kamu yang lagi tune in ya di malam hari ini teman produser. Nah, informasi selanjutnya ini masih seputar NCT tapi bukan NCT 127, tapi ini adiknya ya, yaitu NCT Wiz teman produser, yang kabarnya akan kembali ya dengan merilis mini album atau EP di bulan Oktober mendatang sebagaimana diumumkan sama agensi resminya gitu, SM Entertainment gitu ya. Adapun untuk perilisan mini album ini juga nantinya akan menandai sekitar 6 bulan nih setelah NCT Wiz meluncurkan album studio mereka yang kemarin yang bertajuk Out to Love gitu ya. Dan album ini juga udah terjual lebih dari 1 juta kopi setelah dirilis dan menjadikannya sebagai album ketiga berturut-turut NCT Wiz yang mencatat penjualan lebih dari 1 juta kopi teman produser. Nah, untuk lagu utamanya sendiri teman produser ini juga menempati posisi ketiga ya di tangga lagu Top 100 Melon ya, dan menjadi pencapaian terbaik nih sepanjang karir grup beranggotakan Riku, Yusi, Jaehee, Rio dan juga Sakuya dan juga Sion gitu ya teman produser. Sementara untuk NCT ini ya, untuk grup pusat gitu ya teman produser, untuk NCT sendiri juga sedang merayakan ulang tahun ke-10 tahun debutnya ya, melalui serangkaian acara, banyak banget acara yang digelar sama NCT ini ya, termasuk dengan kolaborasi dengan Seoul Fashion Week, serta ada berbagai juga kegiatan luar ruangan yang digelar di sejumlah lokasi di Seoul teman produser. Oke deh teman produser, jangan kemana-mana, lu juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam ya. Jadi pastiin aja kamu tetap di sini bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mampir dua sebuah lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Jadi lagu penutup perjumpaan kita ya di udara kali ini teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 3 sore tadi gitu ya, sampai sekarang udah mau jam 7 malam aja teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 7 aku bakal ajakin kamu buat jalan-jalan ya ke Pro 2 Jakarta untuk bergabung ke Music Live Chat, karena nanti bakal ada Sigit Wardana teman Pro 2. Nanti juga akan ada host Edit juga Ella ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti di jam 8 ya di Jaga Malam juga bakal ada Fakih yang bakal menemani kamu teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, Dila pamit undur diri teman Pro 2. Selamat beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas di hari Senin ini ya. Dan semoga besok kita juga bisa bertemu lagi teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edith di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini. Gak
1: iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya? Gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edith,
0: yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
0: Om Nusa. Udah biasa aja.
1: Sorry.
0: Ini karena gak biasa berdua.

0: Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Terlalu banyak alasan, Mas.
0: Gimana teman Pro2 kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
0: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
0: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, Doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
0: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya, bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
0: Susan
1: gak.
0: Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga. Dia
0: gak bawa boneka Susan.
1: Bener.
0: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
0: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah, Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legendnya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw, I'm a big fan, Om. Dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin, meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
2: Wah,
0: thank you.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
2: Iya.
1: Tenang.
2: Suka kita aja.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Base Jam?
2: Biasanya masih dong.
1: Masih. Ya?
2: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin enggak ngomong Base Jam ya. Huh? 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Ya. Wow. Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om.
2: Ini banyak untold story dari semua, ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam, pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Base Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
1: Iyalah,
0: layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun.
0: Kok.
2: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Ini cilik.
1: Benar cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue sih ini mancing.
0: main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget nggak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya kan, katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
1: benar-benar
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih Base Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 sampai.
1: Oh, dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
2: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
2: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya, mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
2: Nama Bass Jam. Jauh mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak. Ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asuh.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Aku ngakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Bass Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih di KTP berubah sih.
1: Kalau KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilah bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli nggak cuma satu lagu dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya
0: Wow. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Ya, existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Dan mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satunya yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Oh, legend banget.
2: Itu legend itu.
1: Lagu
2: itu
1: legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya.
2: Iya, pertama
1: versi
2: Ahmad Albar.
1: Itu iya, pertama kali.
2: Pertama kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
2: remake
1: ya, yeah. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Ah, itu dia.
2: Itu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik.
2: Tindung-tindung. Iya.
1: Aku dan Tante Merni.
2: Iya.
1: Sorry. Itu buku cerita, beta. Itu buku cerita.
2: Ya. Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, oke, okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. Ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu okay. Ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh
1: okay.
2: Kapan akan rilis atau kapan produksinya segala okay. Macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini okay. Album lu okay. Nih okay. Gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
1: Oke okay.
2: Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja? Gitu.
1: Okay.
2: Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke okay, ya udah masuk situ.
1: Oke.
2: Okay. Kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: yeah,
2: gitu, udah enak,
1: nggak kayak dulu,
2: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Oke okay. Yeah. Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah Om.
2: Iya benar,
1: itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya. Iya benar. Kan,
2: di Biskota. Nah. Di sini gue atas seizin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
2: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata iya. Kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu waktu lagu itu rilis orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
1: Yeah.
2: Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari
2: tetap aja kalau pengen okay. Naik kendaraan umum yeah, aja. Yeah. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya
1: sih. Benar. Memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya
0: benar. Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta
1: atau yes.
0: Langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Oh,
1: Existent gitu. Yeah.
2: Existent. Gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah, akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu. Eksisten. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright. 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja. Nah, tapi dari ya, karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener sih?
0: Gampang. Gak salah kan gue.
2: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar, mungkin lagunya tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Boleh, tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kita skip aja. Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab, gak bagus loh.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukannya bukannya seperti itu, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu, pengennya yang happy aja, menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy,
0: benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bener, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih. Raya makanya.
0: Nice. Jawabannya bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pasti, pertanyaan, cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul, gak salah sampai loh, situ.
0: Itu kan cuman konvo starter aja.
1: Jadi
0: kita gak usah debat gimana.
1: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih kali ya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya.
1: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Kita pengen baca ini, Om, dari teman Produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa, Lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
0: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam
1: ya. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Ada gitu ya.
0: Ada yang mau terima kasih. Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif
0: ya.
1: Kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam. Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue nya sendiri.
1: Emang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: ini di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Kan dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar, gitu, benar.
0: Kan. Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya gak dapet yang gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus. Gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin. Oh, iya. Gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitar ya Om?
2: Enggak ada gitar. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagu ini yuk, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda, ini kan beda kan. Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan. Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kecucua.
1: Oh, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu kan?
2: Enggak sih. Okay. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh yes, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Sudah. Oke.
1: Ada yang nanya kayaknya
0: ini
1: WhatsApp.
0: Ada
1: tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen.
0: Oh, udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Wah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan.
0: Betul.
1: Berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari tepuk tangan yang paling oke.
1: Yang
0: bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh pas rekaman ya. Katanya iya, katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsikan
0: penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Gua pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gua suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gua suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gua suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutin ya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya
0: sih.
1: Iya.
2: Cuma mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang
1: sih. Coba digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh iya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Bener. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Maksudnya treatment
2: terapis nih.
1: Treatment lagu, maksudnya treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Ya udah enggak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Tapi dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue okay, lanjut. Kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke.
1: Berarti akan ada MV-nya.
2: Lusa.
1: Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om? Kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
0: ya
1: dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu kan. Penonton bayar.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kemaluan kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya? Gitu. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
0: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.

0: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton.
0: Iya, boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lagi, mau lanjut
1: tuh. Betul, kalau teman Prodo mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin nggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang nggak aktif. Oke. Oke. YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: @SigitWardana.
0: Oke. Okay. Hmm. Boleh.
1: TikTok ada dong.
2: TikTok @Sigit.BestJam. Gue lupa gitu TikToknya apa.
0: Ya itu cari ya. Mungkin nanti
1: cari aja ketemu, gitu. Pasti ketemu kok.
0: Bener. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
2: sama-sama.
0: You
2: sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin. Dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Sama jadi Edi Tama,
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Idul Faki. Informasi pertama, LPP RRI Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati Malang pada hari Senin 7 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Menurut Diana, perjuangan para pahlawan juga menjadi bagian dari sejarah perjalanan RRI. Karena itu peringatan Hari Radio tidak hanya menjadi momentum perjalanan lembaga, tetapi juga untuk mengenang jasa para pendahulu. Di TMP Untung Suropati Malang terdapat 3 pahlawan perjuangan RRI yang dimakamkan di lokasi tersebut. Ketiganya yakni Ponijo yang wafat pada 1964, Sudimartono pada 1978 dan Saido pada 1982. Diana juga menegaskan kegiatan tabur bunga menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi dari keluarga besar RRI Malang. Ziarah tersebut sekaligus mengingatkan kembali perjuangan para tokoh yang telah berkontribusi bagi bangsa dan Radio Republik Indonesia. Beralih ke informasi terakhir, teman Prodo, mahasiswa Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup Himasigi Universitas Brawijaya menggelar program Social Environmental Legacy atau SEL 2026 di SDN 1 Pakis Kembang.

0: Jabar, Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut menyasar siswa kelas 4, 5, dan 6, serta program tersebut mengangkat edukasi lingkungan melalui permainan ular tangga edukatif dan pembuatan ekopot kreatif dari botol plastik. Kegiatan ini dibuat interaktif agar para siswa lebih mudah memahami pentingnya menjaga lingkungan. Ketua Pelaksana SEL 2026 Alia Fitriani Firnanda juga Firnandi mengatakan edukasi lingkungan dipilih karena masih rendahnya kesadaran siswa terhadap lingkungan. Dari sisi lain, anak-anak juga memiliki akses yang tinggi terhadap media digital. Mahasiswa memanfaatkan media yang sudah dekat dengan keseharian anak-anak sebagai sarana edukasi. Materi kemudian dipadukan dengan permainan dan praktik membuat ekopot agar siswa dapat menerapkan secara langsung. Tamu Pro 2, sekian berita informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Balang bersama saya Inur Faki.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tuan Pro 2 seperti biasa di malam hari ini, di Senin malam Tuan Pro 2 pasti kamu lagi ini ya, lagi rebahan mungkin, atau bahkan ini lagi di jalan Tuan Pro 2. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini Tuan Pro 2, yang penting kamu tetap slowly, slow down, karena kamu udah melewati hari Senin yang penuh dengan gedebak-gedebuk itu Tuan Pro 2. And then di malam hari ini Tuan Pro 2 Fakir nemenin kalian di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat, 12 malam ya nanti. Nanti kiranya sampai 12 besok Tuan Prado, jangan dong gitu ya. Dan kita sesaat lagi juga menunggu salah satu musisi dari Jember Tuan Prado 2 akan berbincang-bincang seputar dengan band mereka atau grup mereka dan juga karya-karya mereka Tuan Prado 2. Namun sebelum itu, ini masih ada lagu-lagu indie yang bisa kamu nikmati di malam hari ini bersama aku Faki di 87.9 RRI Pro 2 Malang, tempat terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Halo, selamat malam Teman Pro 2. Kali ini kita sudah bergabung gitu ya dengan salah satu grup yang ada di daerah Jember. Teman Pro 2 spesial banget, ini jauh-jauh banget Teman Pro 2 ada di Jember bergabung dengan kita di RRI Pro 2 Malang. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan musisi dari Kawinka Matrok dan juga ada Tibor. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
2: Oke. Dengan siapa? Ini sepertinya saya juga tadi kan disuruh hubungin Kak ini. Kita belum kenalan loh. Tadi kita kenalannya sama Kak ini. Siapa tuh?
3: Dinsi.
2: Ya. Sekarang sama siapa ini aku ngobrol?
3: Kenalin Kak, aku Abel. Aku personal dari Frog juga.
2: Dari apa?
3: Personal dari Frog juga.
2: Oke. Nama ininya Frog.
3: Frog sih, F-R-U-G-G.
2: G-G, iya, Frog Adel, ya. Oke, okay. Bersama dengan Adel non-produk malam hari ini dari grup Frog yang ada di Jember. Sebenarnya boleh gak sih, Del, menceritakan nih Frog ini seperti band apa, terus genrenya seperti apa, gitu, Del?
3: Oke, okay. Tapi nama aslinya aku Abel.
2: Abel, sorry, no, not Del ya, Bel gitu.
3: Abel.
2: Bebek gitu ya, oke, okay, sorry, Bel.
3: Oke, okay. Gimana tadi mas?
2: Sebenarnya Frog ini band yang seperti apa?
3: Okay.
2: Apakah dari grup band dari sekolah?
3: Frog ini band yang kayak gimana? Mungkin bisa aku sampaikan kalau Frog ini ritmisnya itu ala-ala metrok gitu loh. Terus dilebur sama manisnya nada-nada yang ketimuran.
2: Oke.
3: Okay. Jadi bisa dibilang alternatif. Rock, kayak gitu ya.
2: Oke. Okay. Kalau dari Frog sendiri, ini berdiri dari tahun kapan, Bel?
3: Kalau berdirinya dari 2025 sebenarnya. Oh, cuman waktu itu personilnya masih cowok-cowok semua.
2: Oke. Okay. Ini kenapa kamu kok bisa tiba-tiba gabung ke cowok-cowok itu?
3: Itu dia. Mungkin dari personil yang lama misal kayak Mas Dimsi.
2: Iya.
3: Dia ngerasa band ini nggak berprogres sama sekali, nggak rilis sama sekali gitu. Terus merasa ada yang perlu dinaikkan mungkin misal.
2: Apanya yang dinaikkan?
3: Band ini terus mencari cara gitu. Mungkin gimana caranya untuk naikin band ini?
2: Oke. Okay. Mencoba hal baru gitu ya.
3: Dia kepikiran buat ngajak vokalis cewek.
2: Oke, okay. Nah kalau dari Abel sendiri, ini kan baru gabung juga kan di grup ini. Nah kalau dari personalnya sendiri ada berapa anggota sih, Bel?
3: Kalau sekarang personalnya ada 5.
2: Ya?
3: 6 sih.
2: Oke, okay. Yang benar 5 apa 6? Ayo coba dihitung dulu gitu ya teman-temannya.
3: Dihitung dulu ya. Ada
2: di absen dulu ada siapa? Ada Abel. Selanjutnya ada siapa? Sebagai sekali absen ya. Abel sebagai penyanyi. Vokalis terus. Jadi,
3: vokalis itu ada Dimsi, Abel, Iris, Ira, Marian. Ada 5 berarti ya.
2: 5 ya. Oke, berarti benar ya yang tadi
3: kata
2: ya. Terus yang satunya tiba-tiba 6, siapa lagi, Bel? Kok takut aku, Bel?
3: Itu drummer harusnya.
2: Oh, aduh. Gitu.
3: Sorry, ada kucing berantem.
2: Coy. Oke, kalau dari Abel sendiri sebelum masuk ke grup band Frog ini, apa memang suka di bidang musik atau tarik suara sih, Bel?
3: Kalau aku sendiri bahkan basicnya dari tari, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Terus emang suka nyanyi juga, cuman Mbak selama ini nggak dapat wadah aja buat ini.
2: Oke. Okay. Okay. Jadi maksudnya
3: kebetulan tuh kalau nama Dimsi, akhirnya gas lah ayo. Kebetulan aku lagi pengen eksplor hal baru.
2: Nah, kalau dari grup Frog sendiri kan berdirinya tahun 2025, ada nggak sih arti dari Frog? Kenapa kok namanya Frog gitu?
3: Sebenarnya kalau Frog sendiri itu berasal dari kata fruktosa,
2: okay.
3: Yang artinya kadar gula di dalam buah.
2: Oh iya. Jadi pengen menjadi satu hal yang manis juga melalui karya-karya kalian.
3: Betul, gitu. Manis gitu.
2: Iya, pengen yang manis-manis aja, jangan yang pahit-pahit ya. Karena karya itu harus dinikmati gitu. Nah,
3: betul. Awal mula nama adalah doa.
2: Betul juga. Nah, awal mula Abel ini diajak untuk bisa bergabung ke sini, gimana sih Bel perasaannya? Terus siapa yang pertama kali ngajak? Tadi kan si ini ya, Dipsi siapa?
3: Mas Dimsi.
2: Dimsi kan, kan Dimsi. Terus kamu kalau bisa kenal sama Dimsi, apakah memang teman dari sekolah, kuliah, tongkrongan atau gimana?
3: Kalau kenalnya Mas Dimsi sendiri tuh dari tongkrongan sih, dari ya dari tongkrongan. Terus akhirnya dia tahu backgroundku, aku pernah ikut lomba
2: nyanyi
3: musik asal puisi waktu itu.
2: Oh, iya.
3: Akhirnya dia yakin deh.
2: Oke, jadi dari teman nongkrong dulu ya, maksudnya kayak ternyata teman nongkrong ini juga bisa memberi suatu kemanfaatan buat kamu juga gitu. Nah, kalau dari Forks sendiri, apakah sudah ada lagu yang udah rilis atau masih demo-demo saat ini?
3: Oh, ada dong kalau lagu dong. Satu boleh. Tapi baru single.
2: Iya kan masih satu tahun, nggak apa-apa lah.
3: Baru satu kan tapi.
2: Ya, gitu. Karena boleh di-spill dong lagunya tentang apa gitu Bel.
3: Kalau lagu yang udah rilis baru satu, tapi kami udah produksi sekitar 4 lagu. Nah kalau lagu yang udah rilis, judulnya Garis. Garis sendiri itu sebenarnya menggambarkan soal kehidupan kita itu sebenarnya udah digariskan. Ada lirik seluas apapun jagat raya ini, kelak bersihkan segala noda dan kembali pulang.
2: Dalam banget ya.
3: Cuplikan lirik. Iya, cuplikan lirik ini memberikan konklusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi gitu, bahwa sejauh apapun kehidupan membawa kita berlari, selalu ada tempat yang dituju untuk menyembuhkan dan berpulang.
2: Waduh, dalam banget tuh dalam gitu ya. Nah kalau dari proses ini sendiri, proses pembuatan lagu gitu ya Bel ya, ini dari kapan Bel? Apakah dari tahun 2025? Terus rilisnya kapan gitu?
3: Kalau Garis sendiri ya Mas, kalau boleh aku ceritain lebih jauh, dia tuh lagu ini tuh ditulis sama gitarisku Mas Iral namanya. Lagu ini dulu dibuat untuk OST TA-nya dia. Dia kan alumni Pesta Televisian. Dulu dia TA bikin film, terus lagu ini jadi OST film. Prosesnya dari dia sih yang lebih tahu harusnya.
2: Jadi kalian tinggal udah nerima beres, jadi udah deh, kita yuk kita berkarya gitu ya.
3: Iya betul, tinggal produksi ulang sih.
2: Tinggal produksi ulang, tinggal remake aja gitu ya.
3: Betul. Nah,
2: kalau dari kamu sendiri nyanyiin lagu ini merasa susah atau gimana Del? Bel?
3: Mungkin karena kita bertiga ya vokalisnya. Untuk saat ini mudah sih menurut aku kayak membagi suara antara tiga orang. Masih termasuk mudah, nggak ada teknik-teknik yang terlalu wow gitu.
2: Jadi benar-benar kayak kamu enjoy banget dengan lagu-lagu ini gitu ya.
3: Iya, enjoy.
2: Nah, kalau dari lirik sendiri kan itu dalam banget artinya gitu kan. Kalau dari pendengar kalian itu sebenarnya relate banget enggak sih, ataukah dari kamu sendiri relate banget enggak sih dengan lagu ini sebagai penyanyi Del Bel?
3: Kalau sebagai pendengar, kalau misalnya aku mau memposisikan diriku sebagai pendengar, di lagu Garis ini sih menurut aku lagu ini easy listening, easy to sing juga. Jadi akhirnya di beberapa week juga aku ngerasa relate. Terus setelah lagu ini rilis, kita beberapa kali manggung juga, alhamdulillahnya penonton-penonton, pendengar-pendengar udah bisa sing along gitu loh Mas. Jadi menurut aku yang bisa aku simpulkan, lagu ini bisa mudah dihafalkan.
2: Jadi benar-benar kayak
3: selain tulis sama keadaan orang-orang gitu.
2: Jadi benar-benar kayak lagu ini benar-benar se-easy itu untuk didengarkan gitu ya.
3: Coba deh dengerin.
2: Iya nanti kita dengerin dong. Nanti kita dengerin bareng ya kita. Kalau dari sekarang ini ya, apakah ada proyek-proyek besar lainnya yang udah menunggu? Apakah ada mau single kedua nih atau gimana nih?
3: Rencananya sih kita mau rilis lagi single kedua, judulnya Hana.
2: Hana,
3: judulnya Hana, H-A-N-A.
2: Apakah ini nama orang atau sebuah kisah atau gimana nih Del?
3: Kalau Hana sendiri itu nama dari gitar, nama anak dari gitarisku.
2: Oh,
3: cuman lagunya
2: enggak bukan tentang anaknya gitu ya.
3: Terkumpul dalam antara hubungan antara anak sama bapak gitu sih. Bisa general juga.
2: Universal gitu ya, Del ya. Bel ya.
3: Betul. Nanti gitu. Insya Allah bulan depan sih.
2: Oke, Kak. Ini cepet banget ya, Bel ya. Ini setahun udah ngeluarin 2 single gitu ya.
3: Amin, amin. Semoga tetap progresif ya.
2: Amin. Nah, kalau dari ini ya sendiri, untuk lagu-lagu yang bisa didengarkan oleh teman Pro 2, ini biasanya dengerin di mana, Bel, selain di Pro 2 RRI Malang?
3: Kalau lagu kamu udah rilis di, udah bisa didengerin di di YouTube, di Spotify.
2: Oke, udah semua di platform musik
3: ya,
2: ini udah
3: di, ya. Iya, di platform musik kita sih.
2: Oke, siap. Nah, untuk berandai-andai gitu ya, Bel ya. Ada enggak sih satu musisi yang pengen banget kamu satu panggung dengan dia?
3: Kalau aku. Bara Suara mungkin.
2: Wah, langsung Bara Suara. Sama lagi? Fotokopi?
3: Lucu banget sih, tapi kayaknya sama Bara Suara.
2: Oke, kita semoga kan gitu ya. Kalau dari panggung sendiri, kan ini banyak ya. Ada festival, ada Pesta Pora, ada lain-lain. Di Jawa Timur juga ada SOD dan lain. Kamu pengennya yang mana nih?
3: Aduh.
2: Ayo, yang mana? Bingung ya? Kalau kita disuruh milih, bingung. Semuanya pengen semua gitu ya, Bel ya.
3: Kalau bisa langsung ya, misalnya yang besar kali ya.
2: Iya, Pesta Pora sekalian gitu ya.
3: Iya, Pesta Pora sih ya.
2: Oke, kita doakan bersama gitu ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Bel, untuk kita semua di malam hari ini. Apa sih harapan dari band ini, dari Frog sendiri ke depannya? Apakah juga dari kamu sendiri, apakah ada harapan-harapan besar gitu?
3: Untuk Frog ya.
2: Untuk kamu atau Frog, untuk semuanya?
3: Aku sih berharap band ini bisa berjalan baik-baik saja.
2: Amin.
3: Kan biasanya kan kalau band-band yang sangat kompleks ya mas.
2: Iya betul, betul. Banyak orang
3: banyak
2: juga.
3: Banyak banget.
2: Ya. Banyak kepala.
3: Iya banyak orang juga, banyak konflik juga. Mungkin kan ada banyak konflik juga. Ya aku berharap Fred bisa sehat-sehat terus isinya, berjalan dengan baik-baik saja. Kalaupun ada masalah ya selesaikan dengan kepala dingin.
2: Siap.
3: Dan tetap
2: memberikan karya
3: kreatif bareng-bareng.
2: Oke, siap. Selalu dicintai oleh para pendengar kalian gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, terima kasih Abel dari Frog udah main-main malam hari ini di RRI Pro 2 Malang.
3: Terima kasih kembali.
2: Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya.
3: Oke.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih kembali.
2: Jadi seperti itu tahun Pro 2 bulan kita malam hari ini bersama dengan Frog, salah satu grup band yang berasal dari Jember, di mana udah menceritakan dari karya-karya. Sebenarnya masih ada satu karya gitu ya, tapi nanti juga akan ada gitu ya. Tadi udah spill judulnya Handa gitu tahun Pro 2. So pasti kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordorp, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: cerai, kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
1: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam cerita penutup hari. Ini waktunya kamu yang mau request lagu-lagu yang mungkin bisa menjadi penghantar kamu untuk istirahat di malam hari ini. Tahun Pro 2 aku yakin gitu ya. Berat banget rasanya untuk menjalankan hari Senin yang penuh dengan drama, mungkin penuh dengan kayak dramanya bukan cuma di kantor ya, tapi pada diri sendiri gitu. Tahun Pro 2 susah bangun pagi, harus apel, harus mempersiapkan apa yang menjadi keperluan kita untuk kerja atau sekolah ataupun kuliah. Tahun Pro 2 dan terkadang lebih banyak gitu ya magernya daripada semangatnya kalau hari Senin tahun Pro 2. Iya, namanya juga hari Sabtu sama Minggu kita udah dihadapkan untuk realita mager-mageran di rumah, tapi ya harusnya lebih produktif lagi ya tahun Pro 2 ya. Yang jelas di malam hari ini Fakih nemenin kalian semuanya, dan aku juga mau ngucapin selamat bergabung buat kamu yang baru gabungan tahun Pro 2. Selamat datang di Malang, mungkin buat kamu yang baru nyampe Malang juga, meskipun weekday kan banyak juga ya yang weekday libur gitu tahun Pro 2. Ada yang shift-shiftan, ada yang operasional gitu ya. Katanya sih Malang menjadi obat untuk kamu, tapi kadang juga Malang itu menjadi luka tahun Pro 2. Benar atau enggak sih tahun Pro 2? Tapi yang penting Malang emang sesantai itu teman Pro 2, sama halnya dengan lagu yang akan aku putarkan dari salah satu penyanyi tahun Pro 2 yang memang benar-benar dari Malang Coret tahun Pro 2. Kan Malang Coret tuh Malang Kabupaten enggak sih? Atau Malang Kota tahun Pro 2? Aku kan bukan asli Malang. Intinya ini dari Malang teman Pro 2. Ini kalau enggak salah juga ini ya teman Pro 2 ya. Si penyanyi ini berasal dari Sawu Jajar. Di mana Sawu Jajar itu terkenal banget dengan labirin-labirinnya teman Pro 2 ya. Dan kita langsung aja dengerin single lagu salah satu single dari Sawu Priadi, Malang Suantai Sayang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: krisis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan

Dan Pro 2 ini selanjutnya dari Kementerian Perhubungan ini juga menyiapkan gitu ya 3 bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Yakni ada Bandara Kertajati, Bandara Ahmad Yani Semarang, dan juga ada Bandara Juanda Surabaya Tahun Pro 2. Sebenarnya langkah ini dilakukan gitu ya untuk menjaga layanan penerbangan terutama bagi penumpang yang membutuhkan akses menuju Jakarta. 2 penerbangan Garuda Indonesia dari Jeddah dan Madinah juga telah dialihkan ke Bandara Kertajati yang saat ini pemeriksaan masih belum terdampak abu vulkanik tahun 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Di manapun dan kapanpun cukup download aja aplikasi RRI Digital yang bisa kamu nikmati dan kamu download secara gratis di App Store maupun Play Store terpadu. Cukup mudah gitu ya, dan kamu bisa dengerin RRI bukan cuma di Malang tapi seluruh Indonesia, karena dalam satu genggaman banyak sekali ini ya Tanpa Dua ya, Radio Republik Indonesia yang bisa kamu dengarkan. Mau Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 maupun dari informasi-informasi lainnya juga sudah tersedia terpadua. Jadi dalam satu aplikasi itu udah banyak banget fitur-fitur menarik dan itu bisa dinikmati secara gratis.

bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Tahun Pro 2 di Senin pagi tadi, ini memang abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau gitu ya, masih menyebar hingga Jakarta. Dan sedangkan Tahun Pro 2 kalau dilihat dari berdasarkan pemantauan BMKG gitu ya, sebaran abu vulkanik ini masih mencakup sebagian besar dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung hingga Bengkulu. Sebenarnya sebaran abu ini juga berpotensi Tahun Pro 2 mempengaruhi kualitas udara, jarak pandang hingga penerbangan. Di mana sejumlah bandara pun masih terdampak operasionalnya Tahun Pro 2, buat yang berada di wilayah terdampak tetap waspada. Dan ini juga harus mengetahui gitu Tahun Pro 2 pemantauan dan perkembangan terbaru dari sumber resmi. Kenapa demikian Tahun Pro 2? Karena memang banyak sekali gitu ya Tahun Pro 2 ya, yang terkadang gitu iseng membuat berita-berita hoax, dan tentunya itu juga bisa membuat seseorang juga panik. Jadi jangan sampai lupa saring terlebih dahulu sebelum sharing Tahun Pro 2.

Prodo. Sedangkan untuk bandara ini ada 4 gitu ya, yang masih ditutup hingga Senin pagi tadi. Dan kita masih belum mengetahui untuk informasi terlebih update-nya, Tuan Prodo. Ini kabarnya juga ada beberapa maskapai yang sudah mulai dibuka juga, Tuan Prodo, untuk penerbangannya. Namun kalau kita lihat di pagi tadi, update di pukul 8.59 waktu Indonesia Barat, ini ditutup sampai tanggal 7 tadi di 8.59, Tuan Prodo. Yang pertama ada Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma yang ada di Jakarta, Bandara Den Intan 2 di Lampung, Tuan Prodo, 2, Bandara Husein Sastra Negara yang ada di Bandung, Tuan Prodo. Ya, kita doakan semoga cepat kembali dan tentunya penerbangan yang ada di daerah-daerah tersebut, Tuan Prodo, yang terdampak dari abu vulkanik yang tadi di Senin pagi, agar kembali bisa terbang dan operasional kembali normal, Tuan Prodo.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

juga mau ingetin gitu ya, jangan sampai lupa untuk vote dari finalis bintang radio favorit kamu, apalagi buat kamu yang mungkin saudaranya, kekasihnya, temennya lagi ikutan bintang radio 2026, apalagi buat kamu yang ada di Malang gitu tanpa dua ya. Caranya gampang banget, tinggal buka aja websitenya bintangradio.rri.id, nanti itu ada vote gitu, tulisan vote-nya tanpa dua, kamu klik aja lalu ikuti tata cara bagaimana cara vote-nya tanpa dua. Karena nantinya foto itu juga menjadi salah satu penilaian dalam audisi bintang radio RRI 2026 ini tahun 2022. Dan kita berdoa ya, semoga nanti finalis dari RRI Malang yang akan berjuang di Korwil Jawa Timur bisa menjadi ini ya tahun 2022 ya, menjadi salah satu yang menuju ke nasional tahun 2022. Tapi kita masih belum tahu nih siapakah kira-kira yang akan mewakili Malang di ajang RRI bintang radio RRI Korwil 10 Jawa Timur, dan nantinya yang menjadi juara di Korwil 10 entah itu dari Madiun, dari Sumenep, dari Surabaya, Jember, maupun dari Malang yang akan mewakili Jawa Timur ke ajang bintang radio RRI yang ada di Jakarta tahun 2022. Kita doakan bersama ya, semoga salah satunya ada dari Malang tahun 2022.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Hitis dan juga santai siang barengan Tania. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan nanti juga ada beberapa pilihan lagu yang bisa kamu dengerin sembari menuju waktu istirahat kamu di malam hari ini. Terpura dua. Mungkin hari Senin udah selesai, kita semangat lagi untuk menyambut hari esok yang penuh dengan banyak sekali cerita-cerita seru. Terpura dua, pagi pamit. Sampai jumpa di hari berikutnya.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini, Senin 7 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Dari jelajah di panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini bakal ada Safa dan juga Dila yang bakal nemenin dan juga hadirkan informasi terupdate di Spada sampai jam 10 pagi, teman Pro 2. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, karena jam 5 bakal ada sajita panjang dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas. So, keep station di 107.9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sajada panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi falikul habbi wan nawa yuhrijul hayya minal mayyit wa yuhrijul mayyita minal hayy, dzalikumullahu fa anna tufakun. Amma ba'du. Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kalam-kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Petunjuk bagi manusia, mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang terus membacanya akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sekilas pengertian Al-Quran. Ibarat kereta api, umat Islam ialah kereta apinya, sedangkan Al-Quran ialah lokomotifnya. Jadi umat Islam hendaklah berjalan menurut arah yang ditentukan oleh lokomotifnya, sesuai dengan fungsinya, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Maka umat Islam wajib untuk mempedomani Al-Quran. Gerak langkah dan seluruh tindak tanduknya harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengecam orang-orang yang ingkar dan membelakang kepada Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 6, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu sama saja atas mereka, apakah engkau beri pelajaran mereka atau tidak engkau beri pelajaran. Sungguh mereka tiada juga akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini secara jelas menggambarkan keadaan sebagian manusia yang tidak mau patuh menurut petunjuk Al-Quran. Mereka hanya mau menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah dengan sepuas-puasnya, akan tetapi tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Membelakangi Al-Quran, tidak mau tahu dengan karib kerabat dan tetangga yang menderita, tidak tahu dengan anak yatim, enggan bersedekah, berinfak, wakaf dan lain sebagainya. Lebih tegasnya lagi dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, akan tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Sebagai umat Islam, hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai falsafah hidup kita dari dunia sampai akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan

0: yadillu abadan kitabullah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan kepadamu dua pusaka yang bila engkau berpegang teguh kepadanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Pusaka itu ialah kitabullah wa sunnatur rasul, yakni Al-Quran dan sunnahku. Untuk lebih jelasnya, sebagai orang muslim yang ingin mengamalkan Al-Quran secara murni dan konsekuensi, baiklah kita kemukakan lima fungsi Al-Quran. Antara lain, yang pertama yakni Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya dalam hidup dan penghidupan selalu berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai bacaan. Maka seorang muslim menghiasi rumahnya dengan sholat dan membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawwir manazila bis sholati wa tilawatil Quran." Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, yakni Al-Quran sebagai penyelamat atau pemberi syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sufi'al ashabih." Bacalah Al-Qur'an itu, sungguh ayat Al-Qur'an yang engkau baca akan memberi pertolongan pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Keempat, yakni Al-Qur'an sebagai obat penawar untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Dan yang terakhir, yakni Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Untuk itu, setiap muslim hendaklah rajin menggali dan menganalisa Al-Quran. Karena kita semua telah meyakini tentang kebenaran Al-Quran, mukjizat Al-Quran, maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai lokomotif yang harus kita ikuti. Semoga kita semua selamat dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
3: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita. Jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita nggak sadar tiap hari melihat yang salah. Ya, terlihat yang salah, tapi nggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya. Hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, satu perjalanan kereta api tambahan dari stasiun Malang menuju stasiun Gambir, Jakarta disediakan KAI Daerah Operasi 8 Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026. Penambahan tersebut dilakukan di tengah gangguan penerbangan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sejumlah bandara ditutup. Kereta api tambahan tersebut juga dijadwalkan berangkat dari stasiun Malang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dengan tujuan akhir di stasiun Gambir dan sebanyak 350 tempat duduk disediakan dalam 7 kereta kelas eksekutif. Dari manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Terang Bawono mengatakan, penambahan perjalanan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian layanan terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat. Selanjutnya penyesuaian layanan akan dilakukan dengan

0: digelar di beberapa hari yang lalu, di mana kegiatan diikuti oleh 15 anggota aktif Koperasi Kanzunaja Berkah, di mana peserta mendapatkan pendampingan mulai dari teknik dasar membatik, penyusunan desain, pencantingan, pewarnaan, hingga pemeriksaan mutu hasil batik. Motif dikembangkan terinspirasi dari kehidupan santri, arsitektur pondok, kaligrafi, simbol kebersamaan, serta kekayaan flora khas Kota Batu, di mana kegiatan ini juga sekaligus ditujukan untuk memperkuat kapasitas koperasi sebagai pengelola usaha bersama. Kedepannya pendampingan akan difokuskan pada penyempurnaan desain motif, standarisasi produksi, pengendalian mutu, pengemasan, promosi, hingga perluasan pemasaran. Dengan begitu, batik pesantren Kanzunaja diharapkan dapat berkembang menjadi produk unggulan khas Kota Batu. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yes.
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Pagi.
0: Mantap banget. Pagi hari ini Dila dan juga Safa hadir. Yes. Ini banyak banget informasi-informasi. Ini akan kami hadirkan di pagi hari ini sampai nanti jam 10.
1: Betul, masih panjang ya waktunya Safa ya. Jadi buat kamu yang lagi baru bangun, mungkin lagi siap-siap mau kuliah, maybe lagi mau berangkat kerja atau berangkat sekolah.
0: Yes. Uh-huh.
1: Tenang aja, kita bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi gitu ya Safa. Dengan berbagai yep. informasi dan juga musik-musik yang bisa menaikkan mood kamu gitu.
0: Betul banget. Jadi saatnya menyongsong hari hari Selasa.
1: Betul,
0: ya.
1: Hari Selasa.
0: Betul. Dan ini masih tanggal-tanggal muda, so fully masih semangat teman Pro 2 ya untuk menikmati hari-harinya ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, kita akan nikmati dulu single yang satu ini dari Coldplay dengan Him for the Weekend. Enjoy.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi hari ini teman Pro2 kita mau ucapin selamat beraktivitas di hari Selasa tuh kadang-kadang tuh udah mulai lumayan bangun gitu ya untuk moodnya bekerja.
1: Betul.
0: Untuk moodnya kerjain tugas dan lain sebagainya. Kayak gitu.
1: Jadi biasanya karena hari Senin kemarin udah hektik banget gitu ya. Jadi masih kebawa semangatnya, spiritnya tuh masih kebawa dari Selasa gitu ya.
0: Bener banget teman Pro2, dan ini apa sih teman Pro2, kita nanti juga bakal hadirkan beragam informasi gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi khawatir banget gitu ya, karena adanya abu vulkanik dari ini ya, apa namanya, meletusnya Gunung Anak Krakatau kayak gitu.
1: Dan penyebarannya tuh nggak cuma di daerah sekitar sana aja ya, Salva. Katanya
0: ini
1: kabarnya udah ada sampai di Manggarai juga nih.
0: Nah itu dia. Nah ini kan juga bikin kita khawatir.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Was-was gitu ya.
0: Was-was. Tapi yang pasti teman Pro2, ini juga disampaikan oleh BMKG ya, kalau misalnya memang beredarnya kabar yang satu ini tentang adanya sulfur dioksida akibat erupsi ya, ini udah mencapai sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk Malang. Ini memang membuat kita khawatir, dan ya pasti dari beberapa di Jawa Timur ini juga gambarnya gitu ya, itu nampak kemerahan kayak misalnya di wilayah Jember, Surabaya sampai Madura. Tapi BMKG ini mengingatkan masyarakat gak langsung menyimpulkan tingkat bahaya hanya berdasarkan warna atau luas sebaran di peta satelitnya. Jadi dari thread resmi at BMKG, info BMKG ini memberikan penjelasan tentang fenomena tersebut, teman Pro2.
1: Oke, jadi BMKG juga menjelaskan ya, untuk mengetahui apakah udara di permukaan itu benar-benar berbahaya atau enggak gitu ya, teman Pro2. Jadi masyarakat juga perlu melihat lagi angka kualitas udara resminya. Jadi enggak hanya mengacu pada warna aja ya, warna merah di dalam peta satelit yang menggambarkan sebaran material di atmosfer, teman Pro2.
0: Nah kayak gitu, BMKG juga menjelaskan kalau misalnya proses yang terjadi ketika gas SO2 dari aktivitas vulkanik ini menempuh perjalanan sejauh perjalanan jauh gitu di atmosfer, setelah menempuh ratusan kilometer dan ada di udara selama berjam-jam, sebagian gasnya ini dapat bereaksi dengan oksigen dan uap air di atmosfer. Prosesnya pun membuat sebagian material berubah jadi partikel halus yang dikenal dengan aerosol sulfat, teman Pro2.
1: Yes.
0: Jadi seperti itu, dan karena telah mengalami perubahan bentuk, karakter material yang sampai ke permukaan ini juga beda ya, teman Pro2, sama gas vulkanik yang ada di dekat sumber erupsinya. Jadi BMKG menjelaskan material ini nggak lagi punya sifat kayak SO2 segar dengan konsentrasi tinggi di sekitar kawah, teman Pro2.
1: Nah, kalau begitu masyarakat juga udah nggak perlu langsung panik ya hanya karena melihat sebaran SO2 gitu ya, yang warna merah di media sosial, teman Pro2. Jadi kalau misalkan kualitas udara di permukaan masih ada di kategori baik atau sedang, ini termasuk udara masih relatif aman gitu ya untuk aktivitas normal. Tapi walaupun begitu, kondisi ini juga bisa di atmosfer ya, di lapisan yang lebih tinggi, ini bisa aja berbeda, teman Pro2. Jadi walaupun masih aman, tapi tetap waspada aja ya, kita kalau keluar pakai masker aja.
0: Lebih amannya seperti itu, teman Pro2. Apalagi untuk teman-teman juga yang mungkin punya sesek pneumonia dan lain sebagainya, kayaknya lebih baiknya seperti itu, teman Pro2 ya. Ya semoga aja semuanya segera membaik ya,
1: amin,
0: teman Pro2, karena memang sedih banget. Beberapa mungkin juga kemarin ada, aku lihat di story-nya Dini Sumargo juga, kalau katanya kejebak di Surabaya nggak bisa pulang gitu.
1: Betul, banyak banget orang yang ini kejebak ya, dari baik di domestik maupun dari luar negeri gitu.
0: Betul, semoga segera semua segera membaik ya, teman Pro2. Yaudah deh, kalau gitu info update lain masih bakal kami hadirkan, jadi pastiin terus kamu stay tune di 87,9.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang baru aja stay tune di 87,9.
1: Yes, dan mungkin di jam-jam segini lagi pada OTW ya.
0: Betul.
1: Ke tempat kerjanya mungkin, ke sekolah. Kampus.
0: Kalau sekolah udah masuk kayaknya.
1: Sekolah sih udah masuk ya.
0: Iya benar-benar. Kecuali kayak PAU, TK gitu kan.
1: Nah, itu agak siangan ya itu ya.
0: Nah, teman Pro 2 nih, sambil menemani kamu di jalan pagi hari ini, ada informasi juga dari BBTN BTS atau Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mm-hmm. Ini kabarnya sementara waktu menghentikan penerbitan izin ya, ataupun pelaksanaan kegiatan syuting sama event di kawasan tersebut. Jadi kebijakannya ini adalah langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat selama musim kemarau ini, karena kondisi vegetasi yang mengering ini membuat kawasan Taman Nasional ini lebih rentan terhadap sumber api, teman Pro 2.
1: Yes, diantaranya juga mencakup aktivitas syuting komersial ya maupun non-komersial yang melibatkan pengelola jasa wisata, event organizer atau EO, hingga rumah produksi atau production house, teman Pro 2. Jadi gak cuma kegiatan syutingnya aja, tapi seluruh bentuk penyelenggaraan event di kawasan TN BTS ya juga dihentikan untuk sementara waktu sampai nantinya ada pemberitahuan lebih lanjut lagi, teman Pro 2.
0: Nah, Kepala BBTN BTS ada Rudianta Cahya Nugraha ini mengatakan keputusannya berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan pengunjung ya, sekaligus melindungi ekosistem Taman Nasional dari ancaman kebakaran, teman Pro 2. Menurutnya resiko kebakaran ini enggak hanya dipengaruhi kondisi vegetasi yang kering aja, aktivitas kita ya manusia kalau misalnya lagi syuting atau event ini juga potensi menjadi sumber persoalan kalau kita enggak dikelola dengan baik ya. Sejumlah perlengkapan yang digunakan di kegiatan tersebut kayak misalnya kelistrikan, peralatan teknis dan bahan bakar dinilai belum mendapat perhatian. Faktor kelalaian manusia pun ini juga bisa jadi salah satu potensi yang harus diantisipasi, teman Pro 2.
1: Yes, dan penghentian izin dan kegiatan syuting ya serta eventnya juga mulai berlaku sejak diterbitkan di hari Senin kemarin. Mm-hmm. Dimana kebijakannya juga belum menetapkan tanggal berakhirnya bakal sampai kapan ya. Yep. Dan pelaksanaannya juga akan berlaku nih sampai BBTN BTS mengeluarkan pemberitahuan lebih lanjut, teman Pro 2. Dan nantinya dari pengelola Taman Nasional juga akan melakukan evaluasi secara berkala gitu ya, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca dan juga tingkat kerawanan kebakaran di kawasan TN BTS.
0: Nah, itu dia. Jadi untuk kamu yang ada rencana, teman Pro 2, mau ada event dan lain sebagainya di sana, sudah ya tidak bisa. Jadi kayak yang mungkin cari tempat
1: mungkin
0: lain
1: gitu, atau pakai green screen aja kak ya. Ada gunung-gunungnya, nah itu bisa lebih aman ya.
0: Boleh pakai green screen, boleh banget, teman Pro 2, itu lebih aman lagi ya. Jadi deh kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2, pasti terus kamu di sini. Info lain masih bakal kami hadirkan sampai nanti jam 10.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.